Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus.
3: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
3: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi

0: Rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi di dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan

Simpang 4 Sudirman, Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya Mas Sigit.
1: Maafin aku ya.
0: Kenapa?
1: Karena hubungan ini gak bisa kita teruskan.
0: Kenapa seperti itu?
1: Aku dijodohkan dengan yang dia.
0: Aduh.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.
0: Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita.
2: Ketemu lagi bareng sama Radika di GPS
0: Goyang Pagi Si Asik. Dan seperti biasa kita akan menemani sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu dangdut remixnya. Jadi buat yang mau ikutan gabung, silahkan bisa langsung di 0811-260-543.
2: Dan benar banget kita nemenin pagi hari ini buat kamu yang mungkin baru mulai aktivitasnya, yang mungkin udah kelar juga dari pagi karena udah harus ngantar anak, harus masak, terus mungkin sambil nyuci juga, dan mungkin masih banyak juga kegiatan yang harus kalian lakukan. Kita temenin sampai nanti jam 9. Jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Di follow juga sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
6: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
8: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
9: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Oke, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Dan masih sampai jam 9 nanti, masih ditunggu buat yang mau ikutan gabung. Bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Nah, ini kita mau bacain WhatsApp yang udah masuk. Ada Paparjan nih yang ngirim stiker ya. Pagi-pagi udah ngopi gitu kan. Terus ada Bu Pitoyo, selamat bertugas Mbak Vita dan Mas Dika ya, terima kasih. Terus ada Mbak Oza juga nih seperti biasa ya. Aloha, hadir DJ. Requestnya lagu Mutiara by Ajeng Febria. Terima kasih DJ. Boleh nanti coba Vita cari ya. Kalau nggak ketemu yang lain ya paling ya.
0: Benar.
1: Oke, ini ada Mama Enok juga udah ikutan gabung via telepon. Coba kita angkat.
0: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama Enok, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sudah agak mendingan.
1: Udah agak mendingan. Amin. Ya. Semoga cepat pulih pastinya ya, sehat terus ya. Amin.
2: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.
1: Ya, mau request apa nih?
2: Ini ujian dan cobaan itu.
1: Iya, benar.
0: Suruh istirahat sih di tempatnya ya.
2: Harus kita hadapi gitu loh ya. Ya. Insya Allah kelengan.
1: Oke,
2: asal jangan lupa ikhtiar juga. Oke deh, lagunya Dirantai Digelangi Rindu.
1: Oke, boleh sambil keliling dulu.
2: Oke, BBS-nya jalan-jalannya aku mau ke Mbak Titi Senja di pasar, semoga banyak jahitannya ya.
1: Amin.
2: Laris manis deh. Oke, lanjut Mbak Nabila, Bumus Bogowonto, Pak Rosimin, Mbak Dina Laras, Mbak Vina, Bu Tuti Beo, Mas Arjuna, Tante Yara, terus Kinsos, Mami Bintoro, Mas Epen, Mas Juki, Mas

Bud Baher, Macan, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Beni, Mas Bagirama, yeah. Mama Rizky, petarangan petok-petok berasot, banyak banget dong, yeah. Bu Tuti, Mas Endi Lau, Bu Tatik, pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, yeah. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Oh ya, buat buang ibu Rahimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini juga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hatur nuhun berdua yang cakep dan cantik, semoga selalu sehat, semangat.

0: Oke, mungkin kita sambil menunggu juga. Ini ada Bu Mustolingah juga yang ikutan gabung di WhatsApp. Assalamualaikum, sik asik. Bagi salamnya buat Mama Cantika, buat Mama Enok, Mami Bintoro, Mbak Mar, Mas Jupento, Mas Ragil, Pak Arjuna, Pak Hadi Aji Barang, Babe Sukar, Mr. Tondot, terus juga ada buat penyiarnya, semoga sehat selalu, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke, ini ada Mami Bintoro juga, coba kita angkat juga.
1: Oke.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Asik-asik.
0: Waalaikumsalam. Sehat, Mami Bintoro?
2: Sehat, Mami Bintoro. Alhamdulillah. Anggur masih ada Vita sama Dika, ya sehat banget.
0: Alhamdulillah, sehat terus ya. Semoga.
2: Benar buat hiburan, Mami Bintoro. Mami Bintoro sendirian sih.
0: Oke, siap.
1: Kita temenin pokoknya ya.
0: Iya. Boleh mau salam-salamnya mungkin?
2: Oh, asik-asik.
0: Iya.
2: Iya, salam dulu Bang Ayu.
0: Iya, boleh.
2: Iya, boleh. Salam untuk Pak Kus, jamu nih, antar jamu, Mami Bintoro.
0: Iya.
2: Piti senja, semuanya saja, selamat bergoyang, asik-asik.
0: Iya.
2: Anak Nok, semoga cepat sembuh. Mustalinga Mbak Markajol, Bu Wibi, Bu Yati, Bu Wibi Semeru, Bu Mus. Salam untuk Bu Mama Rizky di Petarangan.
0: Ya.
2: Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantik, ya. Mbak Os, Bunda Laras. Bunda. Oh, pengennya apa ya? Singkat dulu kue.
0: Iya.
2: Salam untuk Bu Sutira. Bu Kartin, Pak Kartin. Pak Marjan. Salam untuk Bu Haji Haji Barang, Bang Raju, Pak Bening, Bang. Salam untuk Pak Rasimen.
0: Ya.
2: Salam untuk Pak. Salam untuk Pak Salut. Salut. Ya, tenggelam tentang ya. Suara aneh ini.
0: Iya, karena mungkin terlalu dekat sama radionya.
2: Oh iya ya, iya Dean.
0: Iya.
2: Kalau awalnya rata kecilin sih, asik-asik.
0: Iya.
2: Salam untuk Pak Tejo, Pak Kartim, semuanya saja yang di grup juga. Lagu ini ikut aja Mbak Vita, Mas Dika, Mbak Vita yang cantik, yang manis, yang yang umur rezeki lancar.
0: Amin.
2: Amin. Assalamualaikum.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu. Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayak kuih lho.
0: Aja kayak kie. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
0: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
0: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
0: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.

0: Oke, masih di GPS Go yang pagi sik asik. Masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti. Nah, ini udah ada WhatsApp yang masuk nih. Udah ada yang langsung telpon ya. Kita angkat coba, ada Bu Yati di Banjaran. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Radika dan Mbak Cantik.
1: Iya, gimana kabarnya Bu Yati? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Boleh nih mau requestnya apa? Atau mau kirim-kirim salam?
2: Requestnya nanti pengadilan cinta aja deh.
1: Oke, okay. Sambil dicari boleh kalau mau salam-salam dulu.
2: Oke, okay. Salam-salam buat Mbak Mas Radika. Mbak siapa ini ya?
1: Gimana?
0: Gimana?
2: Mbak siapa ini ya?
1: Mbak Vita.
2: Oh, Mbak Vita ya, kemarin juga ketemu sama Mas Radika, Mbak Vita, semuanya deh. Pas mau di ulang tahun di itu di Cafe 66.
1: Iya. Yeah.
2: Salamnya buat yang ada di grup semua. Mama Rizky, Mama Bintoro, Mbak Ano, Mbak Rosa, Mbak Dina, siapa lagi ya? Mas Mr. Tondot, Kang Arjuna, Mas Mualis, Mas Widi, Mas Dimas, semualah belum apal kabeh sih.
1: Ya.
2: Oke, sehat selalu ya, Mbak.
1: Ya, amin.
2: Buat Mas Radika, suaranya enak banget didengar.
0: Terima kasih.
2: Oke. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yati di Banjaran sudah ikut bergabung. Terus ada Mama Rizky juga nih kirim VN. Coba kita dengarkan bersama.
3: Assalamualaikum, goyang pagi, sik asik ser.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat Mbak Vita, Mas Dika. Alhamdulillah. Salam request gue Indah pada waktunya.
1: Ya.
3: Salame kanggo Ibu Sutira, Ibu Oni, Mbak Osa, Mak Enok, matur nuwun sawelane, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Kajol, terus Ibu Mustolinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Ibu Wiwin, Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Mas Dimas, moga-moga sehat selalu, Kang Arjuna, Nangkroya, Babe Sukar, Mbah Karting, terus Pak Bening, Bos Kirno, terusan kanggo apa maning ya, kok lupa ya, kanggo semua saja yang lagi di grup LPPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu. Kanggo Mas Dikane sama Mbak Vitane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
3: 58 tahun Bercahaya FM, satu nama tetap di hati. Terima kasih Mbak Vita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap banget nih ya Mama Rizky. Terima kasih buat yang udah bergabung. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sikasik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Oke warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9. Waktunya kita berdua buat pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
1: Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali menemani kalian semua di Ngopi.
0: Iya, jadi jangan kemana-mana, kita berdua pamit undur diri. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: resep pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning.
1: Is, ya aja, Ma.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan.
0: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
2: barengan sama Radika di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
0: Seperti biasa, kita akan menemani sampai jam 10 dengan info-info menarik dan juga lagu-lagu Indonesia. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811 260543.
2: Dan gak bosan juga Radika ingetin buat kalian untuk bisa follow sosmed kita biar bisa update informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Ya, jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak.

0: Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Iya, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Nah, kali ini kita punya informasi yang cukup menarik ya, dari Kabupaten Simelay, Aceh ya, yang kabarnya meresmikan ditiadakannya tahlilan kematian.
1: Okay.
0: Jadi ini tuh setelah dimusyawarahkan bersama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU. Nah, Kabupaten Simelay ini resmi mengeluarkan kesepakatan untuk meniadakan tradisi tahlilan di wilayah ibu kota Sinabang, Aceh. Nah, dalam pertemuan yang digelar di kantor MPU Kabupaten Simelay ini, nggak tahu bacanya benar atau enggak para ulama ini dan tokoh agama menilai pelaksanaan tahlilan kenduri kematian itu kerap merepotkan keluarga duka, terus juga menimbulkan beban biaya, bahkan dikhawatirkan bisa memakan harta anak yatim yang ditinggalkan. Jadi keputusannya ini juga sempat viral ya di sosial media dan menuai pro kontra pastinya.
1: Pasti.
0: Ada yang mendukung karena dianggap meringankan beban keluarga almarhum ya, tapi ada juga yang mempertanyakan karena tahlilan ini sudah jadi tradisi turun-temurun di Aceh. Sebenarnya nggak di Aceh juga ya.
1: Di Jawa pun juga ya.
0: Iya, jadi biasanya tiap daerah itu punya tradisinya masing-masing gitu. Salah satunya emang tahlilan ini. Biasanya kalau ada keluarganya yang meninggal, itu biasanya ada tahlilan untuk 3 hari, 7 hari, dan 100 hari, dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata makin kesini banyak yang speak up juga kalau ternyata biaya yang dikeluarkan itu nggak murah atau nggak sedikit
1: betul,
0: bahkan jadi akhirnya membebani si keluarga yang ditinggalkan. Namanya orang lagi berduka gitu ya, nggak sempet tuh mikirin misalnya harus menyiapkan makanan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya ini banyak menuai pro kontra di sosial media.
1: Ya.
0: Ya, kalau menurut warga bercahaya gimana nih? Pro atau kontra nih dengan tahlilan atau tradisi?
1: Tapi sebenarnya ada, kalau dari mungkin masyarakat Jawa sendiri atau mungkin yang Radika tahu, sebenarnya tuh ada filosofi sendiri. Kan orang Jawa tuh biasanya penuh dengan filosofi gitu ya. Kenapa ketika kita lagi berduka diadakan itu pastinya ya untuk mengirimkan doa-doa gitu ya. Tapi selain itu juga adalah biar orang yang sedang berduka ini tuh nggak merasa sendirian gitu. Jadi momen bersama dengan keluarga dan juga tetangga. Karena biasanya setelah acara itu kelar, biasanya udah itu orang udah pada kembali ke aktivitasnya masing-masing. Tapi ya momen berduka masih ada aja gitu.
0: Sebenarnya mungkin tradisinya bagus gitu ya. Mau menemani keluarga, terus mendoakan juga gitu. Tapi mungkin yang jadi agak menyulitkan gitu ya, atau menjadi akhirnya membebani keluarga itu biasanya standarnya
1: gitu, ukuran rampenya gitu.
0: Benar, biasanya di tiap-tiap daerah beda-beda. Ada yang misalnya harus bingkisannya isinya apa,
1: ada sembako gitu-gitu.
0: Nah, mungkin sebaiknya kalau misalnya memang tradisi itu tetap dijalankan ya semampunya
1: aja
0: si orang yang berduka ini.
1: Ya, terpenting
0: gitu,
1: esensinya tetap dijalankan.
0: Benar.
1: Tapi nggak harus ada patokan segini minimal.
0: Benar banget gitu ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Masih, waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Iba, nyong uli WA ki.
6: Uli hadiah 1,5 juta.
5: Ih, asik.
6: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
5: Aki pada ngapa kok?
6: Kue,
5: si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
6: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
6: Eh, war, ora nyambung war.
5: Penipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
10: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
9: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Ora lah, men, kon bojo baik.
9: Lah, si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
9: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 10 lepas dari jam 9, sepertinya kita juga harus mengakhiri perjumpaan kita di edisi hari ini. Terima kasih banyak buat warga percaya yang udah gabung dari tadi pagi di GPS, lanjut ke ngopi juga.
1: Iya, jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada Tiwi Gapi yang menemani di TGN. Jadi tetap di Bercahaya FM. Vita pamit.
0: Radika pamit undur diri. Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi terdepan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kena dusnang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
5: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
6: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi

0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
5: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku. Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, jan aja sikilah lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Da, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, cok. Asam banget gue, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat datang. Kamu nembak RT kan wira anak tuh ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
3: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
1: Tapi nih kono aku pengen melu ya ayu malam.
2: Iya enak, ya mau buka
1: cincin. Kalau petanyong ya.
2: Nih rokok yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nang gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Masih
3: kayak kayak larang kisi buka tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, lalu kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari nah kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
1: Jadi ke sini mau kalau siapa? Bilung aku, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dus nang kali mani.
6: Is, ya aja mak.
5: Lihat terus ke priwe.
6: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
6: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
0: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
3: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Sugeng siang warga Bercahaya. Sugeng pepanggian malih kalian tiwi kapingge wonten kiaran tekan tembang gending klangenan yang menemani warga Bercahaya. Kang Ragil kaya. Iya, kasih banget kayak Kang Ragil telepon, ayolah diangkat ya. Sugeng siang, dululut, dululut. Kang Ragil, halo, sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum Mbak Tiwi Gap-Gap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Priwe, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah Kang Ragil, kepripun?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat nge.
1: Apalulah.
0: Nggih, monggo Kang Ragil.
1: Ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro. Nggih.
1: Salamnya spesial Mbak Wi ya.
0: Nggih, siap. Buat bundaku. Iya, buat bundaku yang cantik. Nggih.
1: Bunda-bunda sing sampun nyawel Ragil. Makasih. Okay.
0: Siap. Nggih.
1: Dan Mbak Dewi ya tetap semangat Mbak Dewi ya.
0: Oh, oke, siap Kang Ragil, terima kasih. Tara, thank you.
1: Buat semuanya juga udahlah. Okay. Sehat semua.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Dewi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ragil Bayu Santoso. Iya, singane nang Prokerto ya. Iya, ana nang Banyumas ya. Anu Kang Ragil ya. Iya, baiklah sugeng istirahat. Biasane Lik Ragil monitor. Iya, tor monitor ketua sembari istirahat siang. Iya, ayo niki langsung tak glundungaken requestane Lik Ragil yang ada di Purwokerto ya, buat bundaku tercinta pokokane spesiale. Didi Kempot niki ke Taman Asmoro, monggo warga Bercahaya yang mau ikutan bergabung 0811260543.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya, masa nyong kon atus nang kali mani?
3: Ih, ya aja, Mak.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru perumahan.

0: Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini Mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Egean tembang gending klangenah.
1: Egean tembang gending klangenah. Ayo menyemangati warga percaya. Anak tamu maning tak buka nalawang. Sugeng siang Egean.
2: Sugeng siang Egean tembang kelangenan gitu ya.
1: Angge, tembang gending kelangenan, Pak Kumbang.
2: Yo, Mbak Dela nang ndi kok?
1: Mbak Dela, Mbak Delia lagi anu naik delman istimewa.
2: Oh, kayak gue. Main ya.
1: Iya, lagi keliling-keliling kota.
2: Apa kesel?
1: Lah ya, kena kayu gue. Kepengen keliling-keliling kota.
2: Lah dia nang ngono dewekan apa?
1: Dewekan ki Pak melasi banget sing liane kan lagi istirahat.
2: Opa diri nyong ya.
1: Dia spesial lagi Mbak Tiri.
2: Pengen dikawal, pengen dibawa pulang ya pokoknya lah. Ayu datang dikawal balik.
1: Iya, lah gue bisa nenang jero radio kok Pak.
2: Iya, orang nyedeng. Lagu nih gue ya.
1: Lagu nih nopo.
2: Denok Kang Silvi campur sari.
1: Oke.
2: Sing kemauan kembang jarum kayu nengah yang mati gue pengalah.
1: Iya kok. Denok deblong.
2: Mati gue sing ayu dewe.
1: Iya.
2: Purun nopo kue tak ija pake gue.
1: Denok, denok nggih niki wis tak siapaken.
2: Barate sak bumi ising go kowe.
1: Waduh, main lagune ya. Main banget kok lagune.
2: Ideal kowe kowe lenggarana. Percaya karo kowe nyung karo kowe lah, danang lah percaya karo kowe ya.
1: Iya, engko tak omongaken. Iya, tak omongaken maring.
2: Ya, ada di malam minggu pedina minggu awan iki lah ya.
1: Iya, karo ke anu online.
2: Karo kowe percaya online iki ya, danang malah.
1: Iya.
2: Usaha mantap rame. Ya Pak, anu salamnya gue mau minggu yang lepas apa lah tembak aja yang.
1: Alik ragil.
2: Alik ragil.
1: Oke.
2: Terus Pak Marjono.
1: Oke.
2: Terus Pak Martin terus kamu anu sih nangkep petok-petok aja orang.
1: Mama Rizky.
2: Orang itu kopi ya. Isuwe kok ya.
1: Iya.
2: Orang Bayan. Terus Bos Kirno.
1: Bos Kirno.
2: Terus ayah Tante Yara.
1: Oke.
2: Aja lah, buat semuanya aja lah Mbak Dewi.
1: Oke, siap.
2: Selamat ulang tahun Radio Percaya ke 50 berapa?
1: 58.
2: Mulai 8, moga tetap moga semakin maju jaya di udara penyiaran cantik-cantik okay. Semua.
1: Amin.
2: Ya, anak sing gagal loro lah.
1: Oke, anak sing gagal loro.
2: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kumbang Asmara. Iya, anak Kumbang, Kumbang, Kumbang tapi orang ngentup. Iya kok. Jenengane Kumbang Asmara. Oh, berarti kumbangnya jatuh cinta terus ya, Wi. Iya, iya, mesti-mesti nek. Wong anu Asmara ya. Asmara kayak gue kan ya. Bu Yati Banjaran. Oh, oke mau esuk ya. Iya. Kesun Bawi lagune nggih matur nuwun. Lik ragil. Oh, lagi menyetel radionya. Di perjalanan ya Lik Ragil ya. Iya, hati-hati di jalan iki dari mana mau ke mana. Iya, tetap stay tune. Iya, ke uli nyetel radio Lik Ragil lewat handphone mungkin ya Lik ya. Di blok kudut anu maring anu mobil kayak gue bisa mobil melaku maring di bae tetap murup radione. Sugeng siang Pak Arjun.
3: Sugeng siang Mbak Dewi.
1: Angge sugeng siang Pak Arjun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Arjun kepripun pawartose?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Angge anu teng Korea ya panas Pak sami teng Cilacap kota. Oh pada bae.
3: Korea Timur.
1: Koreane Korea Timur. Desane desa nopo mriko Pak?
3: Pucung Kidul.
1: Pucung Kidul. Lah la, iya.
3: Korea kan wonten desa Pucung Kidul ya.
1: Heeh, nggih. Pocong Kidul.
3: Tegeane klangenan napa, Mbak?
1: Anu, napa mawon? Anu enten, Pak Arjun badhe request napa?
3: Campur sari saged.
1: Nggih, campur sari.
3: Tumpes mawon.
1: Napa, Pak?
3: Tumpes.
1: Dumas. Oh, nggih, Dumas, nggih.
3: Salam-salam ya, Mbak.
1: Nggih, monggo Pak Arjun.
3: Kagem ingkang nembe manda masukin Mas Kumbang Asmara.
1: Nggih.
3: Mas Bento.
1: Nggih.
3: Mbak Besukar, Mbak Kartin, Tante CR. Mamano.
1: Nggih.
3: Mama Cantika.
1: Nggih.
3: Mama Rizky Petarangan, Bos Kirno, nggih sedaya kemawon ingkang ngidangaken togyane.
1: Siap, nggih.
3: Bercahaya.
1: Nggih.
3: Mbak Dewi sugeng wae tugas ngantos dumugi paripurna.
1: Tansah
3: keparingan sehat.
1: Amin.
3: Matur nuwun Mbak Dewi.
1: Matur nuwun Pak Arjun.
3: Nggih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Pak Arjun sing ana nang pocong. Pucung kidul apa miki ya? Iya kan lah pokokane pucung ya gue ya nek gemien zamane si sekolah SD lah ana lagu lagune lagu dolanan jenengane papak pucung apa ya? Iya nek nang Cilacap ana desa pucung iya kayak ana nang Korea kayak ya Korea Niku sugeng siang sing ana nang Cilacap Timur kana Kroya Nusawungu ya. Iya, kana pokone dulur-dulur kabeh. Iya, terus sing ana nang Cilacap Barat kae Pak Amin Maskur. Iya, maning anu lungkane mesti diusungi apa ora Pak Amin Maskur? Alah, kae sing ana nang Bantar Sari ya. Iya, singana nang Bantar Sari, singana nang Sidareja, singana nang kana Kawunganten ya. Iya, Lili Kepada kana Gandrung kae ya. Iya, pokokane kabeh baik. Kowe kana singana nang Kota Cilacap, singana nang luar kota barang ya Nawi. Iya, akeh singana nang luar kota bisa nyimak lewat streaming Radio Bercahaya. Iya, ke balik ragil lewat streaming apa ya Lik Ragil? Iya, di Blok Udut maring anu radio apa jenengane mobil iya terus diringok kena mak jenggelung kayak gue nang mobil ya Lik Ragil hati-hati ya jangan ngantuk ar ngantuk sekiranya ngantuk kayak gue ngopi disit ngopi niki tak paringi sekar nge Pak Kumbang Asmara singane nang doplang ayo podo ngaplang ngaplang niki monggo ser

0: Gipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jan aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak gue lho.
1: Aja kaya kie.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Nggone pakir no. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
6: iya nyong melu arep tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
7: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas.
6: Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Egean tembang gending klangenah.
1: Egean tembang gending klangenan, iya karo leye-leye. Angge andang-andang wis tinggal jam setunggal nge warga bercahaya. Jan iya nyong tak kandak-kanda disit ke cerita-cerita disit ya. Lili ke pada. Iya mama rohi mangko lama anu wis enggal time signal banget. Mangko anggar wis anu bar time signal nge telpon maleh. Iya ngko mangko tubruk-tubruk TV arep time signal barang ya. WA ne betereng tak bukaki niki TV arepan ngajak cerita disit. Iya anu festival patruk Kubeng, nah festival Patru Kubeng Pitu. Lagi warga bercaya ngerti festivalnya apa mboten. Iya wong Cilacap kurang ngerti ya. Ngar Cilacap kota mestine ya orang ngerti kan. Ngar Cilacap timur kana. Iya singana nang kroya. Lah Pak Arjuna ngertes apa mboten iki. Kan carek ya karo anu desa Jetis wok. Iya Nusa Wungu kae. Iya dina Kemis wingi festival Kemis wingi, Kemis ngesuk. Alah, oke. Akan digelar jenengane festival Paruk. Oh, Paruk malah ya. Festival Paruk Kubeng Pitu. Nah, oke, yang akan digelar di Pantai Bungsok Desa Jetis Nusa Wungu, Kemis Ngenjang ya. Festival ini bertujuan untuk melestarikan tradisi lokal sekaligus memperkenalkan destinasi wisata Pantai Jetis. Iya, Jetis eksotis dan juga konsep wisata yang ramah muslim ya. Rangkaian acaranya dimulai pukul 13.30. Iya, anak kirape, kira paruk dari Pendopo Suryanegara menuju Pantai Bungso. Gue dilanjutkan anu pertunjukan anak drum band, anak horek ya, ritual Kubeng Pitu, larung paruk, terus kobul hajat serta kenduri. Iya, dadi kepala desa Jetis Pak Haji Muharno ia mengajak masyarakat dan wisatawan untuk hadir menyaksikan festival tersebut sekaligus mengenal potensi wisata desa anu Pantai Jetis eksotis kaya gue lah lik ya pada hari nganah. Iya ngesuk anggarana acara kaya gue ya. Iya sing orana acara maringana. Iya di shooting ora apa-apa engko di anu upload kaya gue ya. Menkon dulur-dulur sing ora pada ngerti kaya gue. Menkon bisa ngerti. Iya kan gedok tular anggerano. Iya lo ternyata anak kayak kia ya. Anak kegiatan kayak kia. Anak acara kayak kia. Anak tempat kayak kia. Anak panganan kayak kia ya. Nang Cilacap kayak gue lik. Iya menkon tanu pada ngerti kabeh. Kayak gue anggar siki jaman siki kudu dipamer-pamer nak. Iya anggar cara wong sing anu jensi-jensi ya branding-branding kayak gue. Semakin banyak share kayak gue ya. Ora apa-apa ge kan share anu info-info sing menarik ya. Iya, menkon ngesuk anu dina Minggu apa dina Setu anger patire pada kue tanggane ya dulure sing ora bisa maringana dina Kemis kan dadi dina Minggu apa dina Setu anger prai maringana. Iya, dadi ngerti kaya gue. Wingi gara-gara ndeleng status Erika ya lik kaya gue ya. Arlili kaya ngupload nyong dadi kepengin maringana kok lik. Iya, Lili ke wingi kayak tuku panganan kayak nang endi. Iya konyong tadi kepengin kayak gue kan ya. Iya kayak mari ngendi dalane lewat ngendi kayak gue. Iya buka kem lebune. Nah bayarnya pira apa anu maringana ramene jam pira kayak gue kan tadi ya nggak pertakonan sing main-main ora apa-apa lik di share-share bae kayak gue ya. Melu memperkenalkan destinasi wisata kayak gue ya. Bu Titis, Mama Rohima, Pak Arjun, iya Mbak Maman tak undangi kabeh ta ya. Pak Andi kesingan nang Beo Timur. Iya tekne lagu disit lah. Engko bar ke time signal engko lagu maning ya lik. Ayang

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: tembang gending kelanganan. Nggih, sinten sing badhe telepon? Monggo, monggo. Iya. Monggo, dipersilahkan. Neko Raya nyontak macani WA disit. Iya ya, Lek Ragil, Niko Sugeng Siang. Terus Bunda Titis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Siang tegan Mbak Tiwi. Yang anu asyik minta lagunya Lingsir Wengi. Iya, bagi salamnya buat Mami Bintoro, Mama Enok semuanya. Saja yang lagi termonitor ketua penyare, semoga sehat selalu. Oke, matur kesuwun. Aduh lelut Sugeng Siang Mami.
1: Sugeng Siang Tegian Wong Ayu Tiwi Jati, yang cantik yang manis yang glowing.
0: Masya Allah tabarakallah Mami Bintoro, semoga sehat selalu Sugeng Siang Mami.
1: Amin amin Sugeng Siang. Jaluk okay. Lagu Wong Ayu.
0: Lagu Neno apa?
1: Lintang Ati.
0: Lintang Ati.
1: Salam okay, Mama. Untuk Mama No.
0: Okay.
1: Salam untuk Titi Senja, Pak Yuli, Pasar Gede semuanya.
0: Okay.
1: Salam untuk Bunda Rizky, Mama Rizky, Bunda Arti, Bunda Cantika.
0: Okay.
1: Mbak Osa, Bunda Laras, Bu Wiwi, Bu Yati.
0: Okay.
1: Bu Tuti. Salam untuk Bu Tuti Semeru, Bu Yus, Mbak Caap, Mbak Mustolinga, Pak Parjani juga. Salam untuk Mbak Mar.
0: Mbak Mar.
1: Mbak Yara.
0: Mbak Yara.
1: Salam untuk Bu Sutira. Salam untuk Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
1: Pak Haji Haji Barang, Bang Raju, Pak Tondot, Pak Angin Maskur. Pak Dimas. Pak Rasimin. Salam untuk Pak Salut.
0: Pak Salut.
1: Pak Tejo Bakartim. Semuanya saja ya.
0: Engge, Mama.
1: Yang mendengarkan tegian, tak tinggal turu. Dene mau jam 1.
0: Engge, mboten napa-napa
1: bubu sing
0: istirahat. Engge.
1: Semuanya saja yang mendengarkan tegian siang ngangan tege seger banget.
0: Ger banget pokoke.
1: Neng Wiwi Kati yang siap, cantik siap. Yang manis semoga sehat waras selamat panjang umur rezeki lancar.
0: Tok tok tok tok tok. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro. Ala Niko teng jalan teri ya. Teri apa yang membahagiakan. Iya. Terima transferan wi. Oh iya. Ala gue ya. Iya pancen. Terima transferan sere. Iya kok. Itu sangat membahagiakan sekali. Iya, Mama Rohima-hima. Bok pada telepon ge monggo. Iya, siang dunia maya, dunia nyata, dunia ijik-ijik, dunia tegean. Iya, siang jeng tiwi. Selamat siang Kang Andi. Kaya ke Kang Andi orang nganggo lau. Iya, ngger nganggo lau kan dadine Andi lau. Sugeng siang radio bercahaya FM. Salam santun dari kawasan Sudirman. Oh, salamnya buat pendengar tegian, percaya semuanya saja. Iya. Terus salam sehat dan bahagia. Amin. Semoga kalian lagi pada sehat ya, Lik, pada bahagia. Kue sing utama disit kue sehat. Iya, engko liyane menyusul anggar wis sehat. Iya. Buat jeng tiwine salam kenal. Request-e lagune Oseng Gendinga Tresno. Mangke tak anu goleti disit ya Kang Andi ya. Iya Kang Andi kok tak goleti disit lagune. Ke TV harapan gelundungakan kok Mbak Maman di WA ne Miki Jan ya. Iya ke Mbak Maman ke Mbak Mama nge-request lagu wi. Lagune Gunung Kidul. Iya, yuk Mbak tak ajak naik-naik ke Gunung Kidul. Siki ngarep anu manjat gunung mandan was-was kayak gue ya. Ala kayak Babe Sukar sugeng siang sing anane ngejalan Lombok ya Babe Sukar ke lagune Mbak Maman wis anu glundung pe. Nanti habis lagu yang kok ditelepon maning nggih Babe mangke tak entosi niki pokokane nggih. Niki Mbak Maman niki sekarang Mbak Maman.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai.

0: yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta. Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan. Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Tegean, tembang gending klangenah.

Iya, sugeng siang warga percaya. Ala Lili kaya, ana sing lagi dengklak dengkluk, dengklak dengkluk kayak kowe jan iya padahal wis nyeruput kopi. Ora mempan, iya ya. Wis nyigit lombok, ora mempan. Ayo wong anu kataan kok dole makan siang ya gue lik. Iya, efek makan siang terlalu banyak kayak gue ya kataan. Iya, tadi ne waruk cara wong bahasa Jawane ya cara nyong ya waruk kayak gue malah tadi ne ngantuk kayak gue. Iya, wong anu miki enak banget kok lawe vi. Iya, tadi ne entong ake. Ya alhamdulillah. Iya, kena anggar aja mana nganggar tiga wanita lah kemenang mamane. Oh kan mesti selalu tiga pilih kinang mamane. Iya, wong sing ngumbai piringnya pe mamane. Dibuka telok kemek area si wutu. Bapaknya awas siap-siap baik. Iya ya kuduntong kayak gue. Iya wong anggar entong becokannya ditakoni kowi. Iya dipangan dewek apa dewek nabung gue. Alah kae. Iya yuk anu dipangan dewek maksud dewek nabung kayak gue. Iya cokane ya cokane kayak gue kan kepengin makan nang jaba apa kepengin makan jajan apa kepengin makan karo patir-patir kae. Eh gue disengi makan di luar kayak gue ya. Aja mana ngar tanggal tua kayak gue patir ana sing ngajak nelaktir mangan di luar kayak gue ya. Iya apa ana sing jujuki berkat kayak gue ya. Iya kocen kayak gue kan datine bingung sing nang telekem dipangan apa ora tiwek nawong mongko ditakoni. Iya telekemnya tiwek nasapa kayak gue. Aduh harap jujur tapi mbokan domai kayak gue ora jujur dosa apa ora ya wi. Alah jan bingungi banget lo ya Lili kayak pada kayak gue mamane. Kayak wi teri yang bahagia ya terima orderan. Olah ya Pak Orja, Pak Arjun ngar terima orderan kayak gue ya pirang bungkus pirang partai gede apa partai kecil kayak gue ya. Iya partai kecil ya bangsane 10 20 nganti 50 kayak gue nganti 1 ngar partai gede ya biasane anu pirang ewu kayak gue ya pak. Apa ngombaran gawean kayak gue pesen apa kayak gue maring anu angkringane Pak Arjun kayak gue. Iya kisah apa sih ngap telepon tumbrungan kayang ya Mbak Yara karo Babe Sukar tumbrungan. Iya ngar tumbrungan kayak gue biasane anu mental kayak gue. Terpental kayak gue ya. Lah niki warga bercahaya niki sing pada sehat-sehat kayak gue ya. Iya sebanyak 104 warga Desa Panulisan Barat Kananang Daya Luhur mengikuti pemeriksaan ACF dan CKG Dinas Senin Ganu ya Dinas Senin wingi tanggal 21. Nah untuk mendeteksi dini TBC dan penyakit lainnya. Dari 103 warga yang menjalani rongsen ditemukan 6 suspek TBC namun belum ada yang dinyatakan positif ya. Selain itu ditemukan 5 kasus kardiomegali, 1 efusi pleura, 27 hipertensi, 4 diabetes mellitus dan 7 warga mendapatkan terapi pencegahan TBC. Iya. Warga yang masuk suspek TBC ini akan menjalani pemeriksaan lanjutan ya pemeriksaannya jenengane TCM kalih BTA. Sementara warga dengan temuan penyakit lainnya nanti mendapatkan edukasi dan dianjurkan melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas. Iya. Dadi kok anu di kae apa nei catetan masing-masing kayak gue misalkan gula darahe dhuwur mongko anu ditulis ngene maring puskesmas Pak Bu. Iya, probat kayak gue wong ki anu gula darahane dhuwur kados niku nggih. Iya, pokoknya wis di anu lah. Diberi himbauan masing-masing kayak gue sesuai dengan hasil pemeriksaannya niku. Iya, lagi liriknya mulanya anggar anu apa jenengane bocil-bocil kayak ya bayi-bayi kayak gue. Aja cokannya 3 meter-meter.
Iya, aja maning anggar ketemu wong diambung, ketemu wong diambung. Lah ya kan ya, Mbok. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus ini arpan balik kayak gue wisu, raup, kayak ganti kelambi, kok nembe nyekel bocil, nembe salim karo mbae, kayak gue usia-usia rentan ya, bukan hanya bocil sing anu balita, tetapi juga orang tua juga rentan ya, warga percaya. Mari kita lindungi dan melindungi diri sendiri juga ya. Ya, liliknya pada jatuh kang itu-itu anger watu kayak gue aja itu cerot kayak gue ya, sembarangan. Gue juga nanti bisa menyebar luaskan virus kayak gue lah ya. Ayo tak nih disit link sir wengi bunda titis miki ya sing request. Iya, Mama Rohimah. Mbak Yara, telepon tapi tumbrungan miki ya.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak iku loh.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayaran anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Ih, Pak. Ih, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lihat terus ke priwe.
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
9: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

warga bercahaya endang endang endang icik icik icik endang endang wis jam loro kurang 5 menit kayak gitu TV harapan tingkes-tingkes kia ya kukudan lah kepriwe maning kaya kue ya iya kayak Mama Rizky singan enang petarangan iya suka ngesiang tegean Mbak Wi aku harap kukud oh Mbak Wi harap kukudan ya iya Mama Rizky ya tak absen di situ ada papa Mama Rizky harap request lagu ya kena kaya tak gelundung akan kaya gue ya ora papa ora ketinggalan ora iya salam yang gostoyo mawon kaya gue ya singana nang grup terima kasih Mama Rizky iya sehat selalu ya singana nang petarangan petok-petok kelik dimas nang nanti kia ora keton lik dim sehat mbok iya kaya mau Mbak Ayu dinawal salah gune wis ya Mbak Ayu Mbak Yara Mama Rohimah Mama Bintoro Pak Arjun Babe Sukar kaya iya Lik Andi, Mbak Maman, Bu Titis, Pak Kumbang Asmara, sugeng siang semuanya. Lik Suhud, kasingan nang jeruk legi ya matur kesuwun. Sugeng siang Mbak, kula ajeng nyuwun lelagon ricik-ricik. Iya, salame anu nggo kangge tambah bengek. Oh, lagi bengek ya. Lik Suhud lagi ora kepenak bodi. Moga ya lekas sehat ya Lik. Iya kok kenal lagi mungsi me kayak gue. Iya kalian gele-gele matur kesuwun ge sami-sami. Warga percaya pun teng pun di pun dingge mangke TV hadir lagi kok. Jam 3 tenang baeng. Oke jam 2 tek ne lagu-lagu disit lah ya. Lagu-lagu tegean. Kok jam 3 kita hadir lagi di program Topokan. Tetap stay tune di sini di Radio Percaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Bercahaya 94.3.
1: Gercek Mas. Banyumasan. Ya.

26 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman atau pacar. Bikin lebih seru bareng Tenis A.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811

0811-1505 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Le, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Bercahaya 94.3.
1: Yo, diatur ke pasar Bangkir, kanggo dulur lanang inyo kang jendol khusus es monggo.

0: mangga Dionel New Arista.
1: Topokan bercahaya.

Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap ya, satu frekuensi beragam inspirasi. Iya, radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi yang terdepan. Iya, anda ngarep dewek ya. Halo warga Bercahaya, suka ngesore. Iya, suka ngesonten niki, ketemu maneh ya, pepanggean lagi. Jumpa maning barengan karo Tiwi Gapi. Ateng kiaran, nah topokan kita berendopok-endopok ria kayak gue ya. Ane info apa, wi info apa, yang kotak ne info, ya lili kan pada seneng banget anggar per info-infoan kayak gue mbok. Ya info apa-apa anar, menjaluk info apa jajal. Iya, info sing membahagiakan, membahagiakan baby. Ya kena, kayak gue yang kotak info-info. Ya, liliknya pada sih ngarep melu bergabung ya Uli, ngono 0811260543. Kayak lagu nih, anu Banyumasan ya Lik ya. Iya, lagu nih siki Banyumasan nganti gentuk nanti jam 4 sore. Iya, ayo pada jogetan maning karonyong. Sembari ngapa bae Uli ya Lik ya, sing lagi pada tutul ya, semoga laris manis Tanjung Kimpul.

0: sampai celanane melurut bor.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
4: Woi, cok! Asem banget, tambah gede ya.
5: Iya, biasa lah. Kalau ini Pak R, tengah lebih anak ke, ya.
6: Selamat,
7: selamat, selamat.
6: Kanca STM.
7: Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok, jadi aku bisnis.
6: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
7: Ya enak, ya monggo. Buka cicit-cicit.
6: Kalau petanung ya.
5: Nek rokok kolang, Pak. Cukene, Pak. Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu. Apa maning aku cukai

0: legal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini betul teman bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai kie nomere.
2: Jadi kasih ngomong kok siapa? Bilung ngeku, bilung ngeku, bilung ngeku, woi, kok, kok terima kaya lagi ya?
1: Bro, aku ada keperluan, ngurut kami di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

topokan, ayo padan topok li kayak gue ya, kayak zaman sigi kan ya, zamannya kena media sosial kayak gue mbok, iya, karo anggarannya cokane bar kerja kayak gue ya, kok terus kepengin nongki mengine, angger pas lagi istirahat kayak gue, nongki karo kanca batir apa nongkrong dewekan, kok karo anu buka media sosial terus live biasane ya, iya, senengane live kayak gue kan ya live TikTok. Nah, kaya pas banget kaya yang harus memberikan info-info lik. Info-info untuk anda sing anu golet tempat nongkrong kayak gue ya, tempat live TikTok kayak gue sing nuansane kepenak ana nang tengah-tengah kota Cilacap ya, tempatnya strategis kayak gue ya lik ya, iya, panganannya enak kekinian lah, tempatnya nyaman kayak gue, wifi nya gratis. Iya, kayak seneng banget kayak ngerti ngeki ya, iya, betai kayak gue ya, fasilitasnya ake kayak gue lah ya. Nah, buat yang mau live TikTok ya, bisa di cafe Route 66, alamatnya gampang banget, nang Plaza Sudirman X Batalion Cilacap. Iya, dari maring ana, ya maring X Batalion, nang kono ana cafe jenengane cafe Route 66 ya, nang kono cafe ne menghadirkan makanan-makanan sing enak kekinian kayak pizza. Nah, gue enak banget nang kono, berbagai minuman-minuman kopi-kopian. Lah, sing ora seneng kopi ya ana minuman liyane kok ya, maca-macaan kayak gue dan lain sebagainya anak. Nah, untuk anda ya nggo lilike pada sing arep live TikTok, nah ke nanti mendapatkan gratis es teh. Ngelak biasane angger live ngomong bae sih ya, Lik. Ngomong baik, iya ngelak, ngelak haus dahaga, engkau uli teh gratis ya, es teh gratis. Terus makanan-makanan berat sing ana nang kono, bangsane perpizza-pizzaan, mendapatkan discount 15% ya. Tapi syaratnya kudu di screenshot pas lagi live ya. Di screenshot pas live TikTok, engkau ditunjuk nama ring Mbak Ayu kasire. Mbak, kayaknya mikir live ke nang kono kayak gue. Iya, kayaknya ngarepan tuku makanan kayak gue ya, jarene uli diskon anu 15% kan lumang ya. Iya, tunjuk nabai maring Mbak Ayu kasir. Nek ora pas si live ya kena Mbak ke. Nyong kan live lah, tapi kan nyong kencot. Iya, nggo batir live TikTok nang ene nyong arep tuku anu kie kayak gue, makanan apa sing dipesen kie, jarene uli diskon Mbak 15%. Alah jan lumayan pisan kie. Ya. Asmaning sih kita alit tanggal tua, ora tanggal tua, ora tanggal muda pe anger 15% pokoknya diburu ya. Cafe Route 66, tempatnya nyaman, makanannya enak, lokasinya strategis ya, ana wifi ne barang. Iya, silakan bisa nggo nongkrong bareng karo kanca batir terus live TikTok. Pokoke aja bingung nek ngoleh tempat kayak gue, tempat nongkrong sambil live TikTok ya. Nongki-nongki karo kanca batir, kena dewekan ya kena ya. Iya. Wong anu live ya gue ya, live dewekan yaudi, live karo batire yaudi ya gue. Nyaman pokoknya tempatnya ya lik ya. Wingi pe ulang tahunan Radio Percaya penang kana ko. Iya ya live TikTok iya. Iya, nang kana pokoknya. Nang Cafe Route 66, tempatnya nang Plaza Sudirman Cilacap X Batalion kayak gue. Ayo beruan cepet gegen, aja kancane batere di share informasine kayak gue ya. Iya, men kon pada live TikTok nang Cafe Route 66 Plaza Sudirman Cilacap. Gas pokokane. Nek ngikut anu vouchere kayak gue ya, oke, tiketnya jikut nang Radio Percaya ya li ke wis tak sediak nang nyong ke. Iya, maring Radio Percaya wih nyong arepan live TikTok nang Cafe Route 66 jere anu tiketnya nang koya wih nang Radio Percaya ya, maring ini berli kayak gue ya. Oke. Ayo padan topok maning karo TV silakan 0811 260543 gentuk nanti di jam 4 sore ya lik.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
4: Is, ya aja mak.
3: Lah terus ke priwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
3: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
3: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Duh, kipyok temen, armari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang, yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
10: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
10: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
13: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Topokan bercahaya andang andang andang andang wis engkel jam papat ya lik iya kok kepriwe lik penggaweane lik iya apa arep lembur apa wis rampung semoga wis rampung lah ya iya kari tingkes-tingkes kege terus bali oh iya aja lembur iya tapi kadangan cokalang aja ya copalanga apa-apa kayak lah jenengane ya kadang-kadang kayak gue ya ada juga yang pernah merasakan lembur kayak gue ya iya ewodene kudu banget dirampung nah kayak gue kudu banget di lembur banget kayak gue ya ya sing semangat ya lik ya tuli lembur ya anggar kena ngong ngesuk maning ya ditinggal bali bae ngong ngesuk maning kataran ngesuk bekerja maning iki lik iya iya iya lah kowe ngapa bali wong ngesuk pengennya maning lah iya kowe ta iya kaya kowe iya tapi ya kudu bali disi tenggane ya gampang ngesuk ngene maning iki kowe mbok lik jan eram pisan iya matur nuwun warga percaya atas kebersamaannya ya kayak kepriwe kayak rekan guru iya kayak ya dawanya engkau apa aneh aneh informasi aktual seputar kota Cilacap ya lik dia salah satunya adalah anu wong nyili motor alesan yang gulet pari kayak gue ya tapi ternyata malah motornya digadek nah maring wong lia maning jan kepriwe kue kanan kanan wala ya iya iya sih dan ya di kasus mbok perkara mbok kayu gue aja cokan kayu gue iya sing disili motor ya aja cokannya las los kayu gue kudune ngerti temenanan banget kayak wongnya sapa iya nyili be sing go anu apa jandon apa kayu gue ya jandon apa gue jandon ya jandon kue cara anu singgo anu apalah kayak gue yang renang bang kan jandone tanah apa sertifikat apa nip kayak gue ya lagi nyili anu singgo jandon apa nyili kayak gue ya terus ke anu wonge ngendi wonge sapa kayak gue ya kutu jelas nek korea rusak disili-silina lah iya, nek arep tuku pari arep ngapa ya kon numpak Gojek apa kon anu kae apa iki ya lewat telepon WA apa kepriwe urus las los ya. Iya barang-barangnya dewek engko ngaran apa-apa malah dewek sing ngurusi riweh maning ribet maning ya rempong maning kaya gue. Engko informasi ne kaya ya aktual terpercaya terupdate di Lintas Bercahaya. Iya, nek kore ya buka bae website anu radio bercahaya ya di bercahayafm.cilacapkab.co.id iya nongono berita informasi aktual seputar kota Cilacap gari diwaca ya lik iya baiklah Tiwi Gapi pamit undur diri di program Topokan iya nanti ada Lintas Bercahaya 16:30 radio bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan Tiwi pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: sertifikasi halal di Cilacap tembus 16.000. Borong prestasi di 3 kampus ternama, siswa SMA Negeri 1 Maos buktikan taji inovasi generasi muda.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redi Gadian, berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Cilacap mencatat capaian tertinggi program sertifikasi halal gratis atau sehati di Jawa Tengah hingga Agustus 2026, sebanyak 16.426 sertifikat halal telah diterbitkan untuk pelaku usaha di Cilacap. Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHRI Beni Cahyadi dalam sosialisasi pembentukan ekosistem halal di Hotel Azana Asia Cilacap pada Rabu 23 September 2026. Pada tahun 2025, Cilacap juga berada di posisi teratas dengan 20.188 sertifikat halal atau 9,85% dari total capaian Jawa Tengah sebanyak 204.966 sertifikat, sedangkan hingga Agustus 2026, capaian Cilacap mencapai 16.426 sertifikat atau 8,26% dari total 198.838 sertifikat di Jawa Tengah. Beni mengatakan, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan ekosistem halal yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendukung, dan masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya menyangkut status suatu produk, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas usaha dan perluasan pasar. Dia menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Menurut ketentuan tersebut, produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang memang dinyatakan tidak halal. Beni juga menyebut Indonesia berada di peringkat keempat dalam State of Global Islamic Economy atau SGIE Report 2025. Indonesia menempati peringkat pertama untuk sektor fashion, peringkat ketiga makanan halal serta media dan rekreasi, dan sejumlah sektor lainnya. Sementara itu, PJ Sekda Cilacap Anissa Febriana mengatakan, Pemkab Cilacap akan terus mendorong pengembangan ekosistem halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut dia, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Karena itu, pemerintah membutuhkan data mengenai jumlah pelaku usaha yang sudah bersertifikasi maupun yang masih perlu didampingi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Tengah Ika Efrilia, Kepala Bapeda Cilacap Imam Jauhari, serta Kepala DPK UKM Cilacap Oktrivianto Subekti.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pria berinisial T, 62 tahun, diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik warga Kesugihan Cilacap. Pelaku awalnya meminjam motor korban dengan alasan untuk mencari padi. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu mengatakan kasus tersebut terungkap setelah korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Kesugihan. Pelaku awalnya meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mencari padi. Namun setelah motor dikuasai, kendaraan tersebut justru dipindah tangankan kepada orang lain sebagai jaminan utang tanpa seizin pemiliknya. Wendy menjelaskan korban dan pelaku sebelumnya memang sudah saling mengenal. Sejak Februari 2026, pelaku beberapa kali meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna putih bernopol R3587F milik korban. Setiap meminjam, pelaku membayar uang kepada korban dengan hitungan Rp50.000 per hari. Motor tersebut biasanya dikembalikan kepada korban setelah digunakan. Namun, pada Sabtu 30 Mei sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat, pelaku kembali mendatangi warung milik korban. Saat itu pelaku mengendarai sepeda motor milik korban dan meminta izin untuk kembali meminjam kendaraan tersebut. Pada Senin 1 Juni, pelaku kembali datang ke warung korban menggunakan mobil pick-up. Pelaku kemudian memberikan uang Rp50.000 kepada korban. Dua hari kemudian, korban mencoba menghubungi pelaku, namun nomor telepon korban ternyata telah diblokir oleh pelaku. Korban kemudian berusaha mencari keberadaan pelaku dari bulan Juni hingga Agustus 2026, tetapi tidak mendapatkan kabar. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesugihan pada 19 September 2026. Kemudian petugas mendatangi ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp14 juta. Adapun kendaraan yang dilaporkan berupa satu unit Honda Vario 125 warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi R3587F. Pelaku kini dijerat dengan pasal 492 KUHP dengan atau pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan.
1: Lintas Bercahaya. Lintas Bercahaya.
0: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan warga Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap yang menghadapi keterbatasan akses air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespon kondisi ini, keluarga besar pekerja PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap berkolaborasi dengan relawan Pertamina Peduli atau RELPI, baik usaha Pertamina atau Basma, komunitas Roda Patra, dan panitia Bulan Energi menghadirkan program Wakaf Sumur Cerdas Energi. Ini dilakukan dengan pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air berkapasitas 1000 liter bagi musola, Baitu Salam, dan warga Desa Cipari. Edukasi ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan energi secara bijak, termasuk dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya air yang tersedia di lingkungan sekitar. Area Manager Communication Relations and CSR RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian keluarga besar pekerja Pertamina Patraniaga RU Cilacap terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih selama musim kemarau. Menurutnya, keberadaan sumur bor dan tandon air diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan air bersih saat ini, tetapi juga dapat dimanfaatkan dan dijaga keberlanjutannya oleh masyarakat. Aminuddin, selaku perwakilan Musola Baitul Salam dan penerima bantuan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh keluarga besar pekerja PT Pertamina Patraniaga RU Cilacap beserta para mitra pelaksana program. Melalui program tersebut, Pertamina Patraniaga RU Cilacap tidak hanya berupaya membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa akses air bersih, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai penggunaan energi dan sumber daya secara bijak. Dengan demikian, manfaat bantuan diharapkan dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Prestasi membanggakan kembali diukir para pelajar Cilacap di tingkat nasional. Tim siswa SMA Negeri 1 Maus berhasil memboyong sejumlah penghargaan ilmiah dalam rangkaian kompetisi nasional di UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sepanjang September 2026. Capaian gemilang tersebut diraih melalui inovasi terdepan di bidang lingkungan dan infrastruktur keberlanjutan. Di ajang Industrial Innovation and Engineering ISEI Competition atau Integral 2026 yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Yogyakarta, tim SMA Negeri 1 Maus yang beranggotakan Rafa Setianugraha dan Zahra Cindy Pramusinta sukses menyabet gelar juara pertama. Kemenangan diraih berkat karya bertajuk Kelima Pave, sebuah rekayasa material paving block berbasis limbah faba dan titanium dioksida yang dirancang untuk memitigasi polusi udara. Tidak hanya itu, pada hari yang sama Minggu 20 September 2026, tim SMA Negeri 1 Maus lainnya yang diwakili Fahri Al-Ghifari dan Rafa Setianugraha juga berhasil menyabet gelar tim terfavorit dalam ajang Innovation 5.0. Di Universitas Airlangga Surabaya melalui gagasan inovasi material serupa berbasis pemanfaatan sisa pembakaran batu bara. Sebelumnya, pada pertengahan September, dua perwakilan SMA Negeri 1 Maus juga sukses menembus babak final ajang Spatialize Universitas Gadjah Mada di mana Rafa Setianugraha berhasil dinobatkan sebagai The Best Presentation. Kepala SMA Negeri 1 Maus, Ari Sugiharto, memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para siswanya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa generasi muda daerah mampu bersaing dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan lingkungan di tingkat nasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Cijati menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbang Des sebagai langkah krusial dalam menata dan menyusun arah pembangunan desa untuk beberapa tahun ke depan. Forum ini secara khusus membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPD tahun 2027 sekaligus menyusun daftar usulan untuk RKPD tahun 2028 agar perencanaan pembangunan berjalan selaras dan berkesinambungan. Kegiatan yang berlangsung di Desa Cijati tersebut dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu, Agus Priharso bersama jajaran Forkopimcam, Timus Renbang Kecamatan Cimanggu, serta pemerintah dan perangkat Desa Cijati. Berbagai usulan dan kebutuhan nyata warga dicermati secara mendalam untuk menentukan skala prioritas pembangunan tahun 2027 serta menghimpun kebutuhan yang diajukan lewat DURKPD 2028. Camat Cimanggu Agus Prihars menegaskan pentingnya forum Musrenbang Des ini agar setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Melalui perencanaan terpadu dan sinergi antar unsur ini, pembangunan di Desa Cijati diharapkan tidak hanya lebih terstruktur, tapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebagai langkah aktif mendeteksi dini penyakit menular maupun tidak menular, ratusan warga desa Panulisan Barat, Kecamatan Dayiluhur, Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan Active Case Finding atau ACF lewat pemeriksaan rongsen dada dan cek kesehatan gratis pada Senin lalu. Tim kesehatan berhasil mengidentifikasi sejumlah potensi masalah kesehatan warga sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Ariwin Hardanu menjelaskan bahwa screening secara aktif sangat penting agar penanganan medis bisa dilakukan secepat mungkin. Dari total 104 warga yang hadir, sebanyak 103 orang menjalani pemeriksaan rongsen. Hasilnya, petugas menemukan 6 warga terindikasi suspek TBC yang kini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel dahak lanjutan melalui tes cepat molekuler. Meski belum ditemukan kasus positif TBC, tim medis mendapati 5 warga mengalami kardiomegali. Satu warga mengalami efusi pleura setelah memberikan terapi pencegahan TBC kepada 7 warga yang memenuhi kriteria. Selain penyakit menular, layanan cek kesehatan gratis juga mencatat 27 warga mengalami hipertensi dan 4 warga terdeteksi diabetes mellitus. Seluruh warga yang terindikasi memiliki masalah kesehatan tersebut telah diberikan edukasi serta dirujuk untuk melakukan pemeriksaan berkala di puskesmas tempat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM 58 tahun tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Nyongoli WA, Aki.
1: Uli hadiah 150 juta.
0: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
0: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
3: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi, Kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA-ne.
3: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
1: War, ora nyambung, War.
0: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero, gara-gara HP-an bae sih, janganlah. Halo Biung.
5: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses mengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah. Untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya. Mutiara Hadis.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Bikin lebih seru bareng Tenis A.
1: Anda sedang mendengarkan

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
0: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
0: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyak temen armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Mas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: kenyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barang main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi chat tembok apa chat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
7: Ih, siapa sih?
8: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
9: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
8: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus,
9: please. Jangan deh, bahaya tahu.
10: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam warga bercahaya dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini selalu dalam suasana yang nyaman, tenang dan penuh kebahagiaan ya. Arta kembali hadir menemani Anda di Melodi Memori yang selalu di hati. Sebuah ruang kecil untuk membuka kembali album kenangan melalui lagu-lagu pilihan. Karena ada lagu yang sekedar kita dengerin, tetapi ada juga lagu yang membawa kita kembali ke sebuah masa ya. Masa sekolah, masa muda, perjalanan cinta, bahkan seseorang yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan namanya dalam hati. Malam hari ini Rabu 23 September 2026. Semoga masih tetap ceria seperti bulan September ya. Kita bakal bernostalgia bersama lagi. Ada gita-gita pop Indonesia lawas dan juga Mansa lawas tentunya. Silakan yang mau gabung di 0811260543. Dan yang jauh juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercayafm.com. Nah, untuk membuka perjalanan nostalgia kita malam hari ini, kita awali dengan sebuah lagu lawas punya Poppy Mercury. Lagu ini sudah begitu melekat di hati semua pendengarnya. Sebuah lagu yang mungkin pernah menemani masa muda, atau sebuah perjalanan pulang, atau bahkan pernah jadi soundtrack sebuah kisah cinta.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Wah, kalau dengar lagu ini langsung ingat sesuatu ya, warga percaya. Yah, itulah salah satu keindahan lagu lama ya, walaupun tahun terus berganti, melodinya tetap mampu menghadirkan suasana yang sama ya. Mungkin kita udah berubah, rambut juga udah berbeda, kehidupan udah beda, tetapi ketika intro lagunya kita dengar, langsung tiba-tiba kenangan lama datang kembali ya. Dan itulah

Ini mungkin sebagian dari Anda langsung teringat sama ya masa-masa dulu masih kuliah atau mungkin masih sekolah ya. Jadi masa ketika mungkin ada kaset pita ya, dan juga sebuah lagu yang bukan hanya enak didengerin tetapi juga membawa cerita untuk Anda yang pernah melewati masa itu. Yuk kita dengerin bareng-bareng aja.

0: sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016. Aja.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Bener-bener masih terasa nuansa masa lalunya ya, warga percaya. Kadang kita nggak perlu kembali ke tempat yang sama untuk mengingat sebuah kenangan. Cukup dengerin lagunya aja dan seketika kita bisa kembali berada di sana. Apalagi buat Anda yang pernah merantau ya, kayak tadi lagunya Titik Sandora. Kembali melihat wajah-wajah lama, kembali mengingat perjalanan yang pernah dilalui dan juga kembali merasakan suasana yang mungkin sudah puluhan tahun berlalu ya. Itulah kekuatan sebuah melodi. Dan baik, kali ini Arta ketemu dulu sama yang udah gabung di 0811 260543 di Melodi Memori.

0: Langsung aja malam hari ini Arta ketemu dulu sama Mama Nok yang ada di Jalan Teri Cilacap. Selamat malam Mama Nok.
1: Selamat malam juga Mas Arta. Selamat malam MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ma?
1: Gimana apanya dulu kabarnya apa-apanya?
0: Ya sehat atau gimana, apa lagi pusing lagi?
1: Alhamdulillah sudah agak mendingan lagi lah, sudah berapa persen?
0: Oh gitu ya, syukurlah kalau gitu.
1: Iya, masa harus juleg terus? Jangan dong.
0: Iya dong.
1: Kasihan yang sehat nanti nggak pada makan. Ya iya kan, kalau induknya sakit mesti kan terbengkalai semuanya ya.
0: Iya, nanti nggak bisa masak dong ya.
1: Nah itu dia, mama masak itu nomor satu loh. Betul betul. Ya udah deh, beralih lagi ke lagu. Aku mau minta lagu deh.
0: Lagunya apa ini?
1: Kalau bisa, kalau bisa Nothing Compares.
0: Nothing.
1: Iya, Nothing Compares.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Kalau bisa, bisa ya, bisa ya.
0: Coba nanti ada tulisan melodi memori enggak?
1: Waduh, bisa lah.
0: Iya, nanti kalau
1: Nothing Compares sama yang kemarin itu ya, sama All That She Wants itu masih lamaan Nothing Compares.
0: Ya udah nanti.
1: Ya coba aja dilihat deh nanti deh. Kalau nggak bisa ya saya mau dari edisi Litonga Ayah.
0: Ayah aja.
1: Iya, kalau kalau nggak bisa, kalau bisa ya Nothing Compares dulu lah.
0: Ya udah.
1: Kalau bisa, oke deh, saya mau jalan-jalan dulu. Jalan-jalannya ke Parasimin, Mbak Dina Laras, Mbak Vina, Umus Bogowonto, Mbak Nabila, Tante Yara, Mas Arjuna, Mbak Vido Puri, Mas Tinsos, Mas Epen, Mbak Titi Senja, Buku Siah, Mas Juki, Mas Salut, Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Pak Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Yesutira, Pak Mu'alif, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizki, Petarangan Petok-petok Mbrosot, ayo Ma, naik-naik Ma, Bu Tatik, Mas Endilau. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, saya mau mengucapkan hari ini khusus buat Mbak Martiani selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan selalu bahagia, banyak rezekinya. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Amin. Buat Mas Artanya juga sama ya, selalu sehatnya Mas. Ya, pokoknya jaga kesehatan semuanya deh, bukan Mas Arta aja pokoknya ya. Semuanya jaga kesehatan, cuaca sedang tidak baik sekarang ini. Oke deh, selamat dan sukses buat Mas Arta. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Arta ketemu sama Mas Santo yang ada di Dokter Sutomo. Pengen dimainkan untuk gitarnya dari Manca ya. Salamnya buat Mas Arta aja matu guys. Ibu Wastuti yang ada di Jalan Beo, selamat malam Mas Arta. Tadi kebetulan titik sandoranya udah Arta puterin ya. Selamat malam aja deh buat semuanya yang lagi nyimak Melodi Memori. Selamat beristirahat dan salam sehat buat semua fans Bercahaya di manapun berada. Ada juga Mustolingah yang ada di Kuripan. Malam hari ini juga pengen bagi salam buat Mr. Tondot, Pak Hadi Haji Barang, Babe Sukar, Mama Enok, Mama Cantika, Mama Rizki Petarangan, Mbak Mar, Bunda Dina Laras, dan buat Mas Artanya Matugas. Oke, terima kasih. Ini mau cari lagunya Mama Enok tadi ya, tapi belum ketemu deh. Ketemunya Ayah tapi dari Rinto Harahap nih mah. Oh iya, selamat malam juga buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur Cilacap, hadir juga malam hari ini dan pengen dimainkan untuk gitarnya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi ikutan pokoknya di Melodi Memori. Selamat malam aja.

0: babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Lika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
4: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
10: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpah Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
13: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Kabupaten Cilacap mencatat capaian tertinggi program sertifikasi halal gratis Hati di Jawa Tengah. Hingga Agustus 2026, sebanyak 16.426 sertifikat halal telah diterbitkan untuk pelaku usaha di Cilacap. Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH RI Beni Cahyadi dalam sosialisasi pembentukan ekosistem halal di Hotel Azana Asia Cilacap. Pada 2025, Cilacap juga berada di posisi teratas dengan 20.188 sertifikat halal atau 9,85% dari total capaian Jawa Tengah sebanyak 204.966 sertifikat. Sedangkan hingga Agustus 2026, capaian Cilacap mencapai 16.426 sertifikat atau 8,26% dari total 198.838 sertifikat di Jawa Tengah.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Wah, indah sekali ya warga percaya untuk Anda yang barusan ikut bernyanyi dari awal sampai akhir. Berarti lagu ini memang udah jadi bagian dari memori Anda ya. Dan ternyata memang benar, usia sebuah lagu nggak selalu menentukan apakah lagu itu masih bisa kita nikmati ya warga percaya. Lagu yang bagus pastinya akan selalu menemukan tempat di hati pendengarnya. Seperti lagunya Diana Nasution tadi, Benci Tapi Rindu. Dan kebetulan juga disuka dan diminta sama Ibu Yati yang ada di Banjaran, yang malam hari ini udah ikutan gabung di Melodi Memori. Buat Bercaya FM, pasti yang terdepan. 58 tahun juga seperti usiaku. Dan selamat malam juga buat yang ada di grup Bercahaya. Selamat beristirahat bersama Melodi Memori yang dipandu sama Mas Arta yang suaranya asik di udara. Semoga asik juga di dunia nyata. Emang gak asik ya? Enggak ah, Mas Arta mah sok asik padahal ya. Kang Arjuna kenapa gak jadi online? Oh coba ini saya terima ya Kang Arjuna. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta.
0: Alhamdulillah sehat Kang Arjuna. Gimana?
1: Mau MM-nya
0: apa ini?
1: Tinggi yang mungkin kah? Masuk enggak? Masuk lead enggak, Mas?
0: Iya, masuk. Nanti saya puterin.
1: Masuk ya. Salam-salam ya, Mas. Ya. Tuh, Pak Mustolinga. Mbak Bisuka. Pak Kartin. Amano. Tante JR. Mama Bian udah ya. Mama Rizky Petarangan. Ya semua saya tanpa terkuat saya sedang mendengarkan Melodi Memorinya Percaya. Untuk Mas Arta, Matunggasa Petusa, sehat selalu Mas Arta.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang lain juga masih banyak waktu buat Anda yang pengen request ataupun gabung di Melodi Memori malam hari ini, silakan aja di 08112605434.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan

0: Ya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan 1000. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup pengobatan 1000. Ikhtiar sehat herbal alami.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ada banyak begitu lagu-lagu yang bukan hanya populer di zamannya ya, warga percaya, tetapi sampai sekarang masih sering dinyanyikan, seperti lagunya Bruri Marantika barusan ya. Liriknya sederhana, melodinya indah, tetapi pesannya begitu dalam, ya kan? Kita lanjutkan perjalanan kita malam hari ini dengan sebuah lagu yang pernah menghiasi tangga lagu. Tapi sebelumnya Arta ketemu dulu sama Bunda Sutirah yang ada di Sepinti. Oke, malam hari ini pengen dimainkan untuk kitanya juga. Salamnya buat semua kru Bercahaya dan juga buat Ibu Tatik, Ibu Tuti Beo Barat, Mama Enok, Mama Rizky, dan semuanya yang sudah stay di Melody Memory. Semoga sehat selalu.

0: Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang, gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye, bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali maning.
4: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 6 Oktober 2016.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 9.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap, para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada. Sekarang jam 8.41 waktu Indonesia Barat, dan kali ini Arta langsung ketemu aja nih sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemeranjen, yang cuma bisa kirim VN-nya di 08112605443.
1: Assalamualaikum Melody Memory Bercahaya FM.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Saya request gue ke penutupan ya, ora papa. Ingin diriku berkata tentang janji. Yang kayak gitu Mas Arta.
0: Judulnya ya, apa?
1: Salam kan bu, Bunda Sutira, Bunda Oni, Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Bu Mosolinga, Ibu Kinan, Dina Laras, Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Kang Arjuna, Kroya, Babi Sukar, Mbah Kartim. Ya kanggo semua saja yang lagi dengerin Melody Memory bareng Mas Arta. Kanggo Mas Arta nih ya, sehat selalu, rezeki lancar, pul barokah.
0: Amin.
1: Bercahaya FM, satu nama tetap di hati. Assalamualaikum Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bercahaya, pernahkah Anda mendengar sebuah lagu terus ujuk-ujuk ingat sama seseorang? Seseorang yang pernah begitu dekat, seseorang yang sekarang mungkin udah lama gak ketemu, seseorang yang pernah mengisi hari-hari kita, atau mungkin seseorang yang sekarang hanya tinggal kenangan? Ya, begitulah musik ya. Dia gak pernah bertanya kapan sebuah kenangan harus kembali. Ketika melodinya kita dengerin, kenangan itu datang dengan sendirinya. Dan malam hari ini Arta persembahkan lagu ini untuk Anda yang lagi mengenang sebuah cerita ya. Untuk semua yang pernah jatuh cinta, untuk semua yang pernah merasakan bahagia, dan untuk semua yang pernah kehilangan. Ini sebuah lagu yang mungkin bisa mewakili perasaan Anda.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu para mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
8: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Gak terasa waktunya. Tahu-tahu udah hampir jam 9 malam ya, warga percaya. Tapi satu hal yang pasti, kenangan gak harus membuat kita bersedih ya. Kenangan juga bisa menjadi pengingat bahwa kita pernah menjalani begitu banyak cerita-cerita yang indah. Sebagai penutup perjalanan melodi memori malam hari ini, nanti ada sebuah lagu manca ya. Semoga lagu nanti bisa jadi teman yang indah untuk menutup malam hari ini. Untuk yang lagi bareng sama orang tercinta, sambil menikmati bersama. Untuk yang lagi sendiri, jangan merasa sepi ya. Dan untuk Anda yang lagi mengenang seseorang, semoga kenangan itu jadi sesuatu yang indah. Dan seperti biasa, setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti insya Allah dilanjut Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Warga Jateng bisa bayar pajak kendaraan tanpa denda mulai 21 September 2026. Edukasi gaya hidup bersih, Pekalongan ajak warga kumpulkan minyak jelantah jadi cuan. Pendengar, inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya.
0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Keberadaan transportasi umum lokal di Temanggung menghadapi tantangan berat. Pada trayek Tembarak Temanggung, armada angkot yang bertahan dilaporkan terus berkurang, hanya tersisa sepertiga dari total armada semula. Kondisi sepi penumpang ini membuat para pengemudi harus berjuang ekstra di tengah ketidakpastian pendapatan harian. Berikut laporan Rama Adiaksa.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, nasib angkutan kota atau angkot trayek Tembarak Temanggung semakin terdesak. Jumlah armada yang masih bertahan disebut tinggal sekitar sepertiga dari jumlah sebelumnya. Sementara sopir yang tetap menjalankan angkutan harus menghadapi ketidakpastian penumpang setiap harinya. Subianto, salah satu sopir angkot trayek Tembarak Temanggung, mengatakan kondisi tersebut membuat penghasilan dari menarik angkot tidak lagi bisa diandalkan seperti dulu.
2: Ini masalah dampak angkot Tembarak lagi. Dampak angkot Tembarak itu sekarang sangat sepi sekali. Dengan alasan, ya awalnya dampak corona, yang kedua anak sekolah dampak yonasi, terus kan sekarang anak SMP asal nyepeda padahal di bawah umur kan belum boleh undang-undang, tapi ternyata teori dan praktiknya nggak sama di lapangan lah ya, udah usul di itu mana SMP Tembara uang kepalanya sekolah ya nggak bisa bantu seperti itu semula, maksudnya sekarang kendaraan yang ke desa-desa atau pegunungan itu ya memang nggak ada angkot yang sampai sana. Nah, terus angkotnya yang dianjurkan cuma ini toh jalur khusus, misalnya jalur kabupaten lah istilah itu, jalur jalan raya kalau di gunung-gunung. Nah itu alasannya seperti itu. Itu dari pihak guru SMP Tembara, armadanya ya tinggal sepertiga. Dulu 45 unit, sekarang yang ada itu paling itu ya sepertiga itu, 15-annya seperti itu. Ya enggak ada jalan sulit-sulit kayaknya, ya sulitnya sulit-sulitnya ya dianjurkan ya memang yo anjurkan saya sebagai wali murid sudah dikumpulke wali murid ya disuruh ngangkot, tapi ya prakteknya itu enggak bisa, teori dan prakteknya itu enggak ya sampai semoga bisa pulih kembali lah. Ya sehariannya ya kayak gini, kadang dapat kadang enggak, karena enggak aktif ya. Nari ini enggak bisa rolling sekarang, tapi misalnya enggak ada orang nyuruh bawa rombongan misalnya, itu ya saya sendiri di rumah, tengok-tengok di rumah, enggak punya sawah. Kalau yang punya sawah bisa ke sawah, misalnya kesibukan lain. Kalau saya pribadi enggak ada kesibukan ya, tunggu rezeki datang itu. Kadang satu hari dua kali, kadang satu minggu enggak ada sama sekali ya.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Kebiasaan membuang minyak goreng bekas ke saluran air dapat merusak ekosistem lingkungan dan menyumbat drainase pemukiman warga. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan bersama tim penggerak PKK memberikan edukasi kepada masyarakat dan ASN mengenai tata cara pengelolaan limbah minyak jelantah. Warga diajak untuk tidak membuang sisa minyak goreng, melainkan menampungnya agar dapat dimanfaatkan kembali tanpa mencemari lingkungan sekitar. Selain menjaga kebersihan lingkungan pemukiman, minyak jelantah yang terkumpul juga memiliki nilai ekonomi karena dapat ditukarkan menjadi uang. Langkah edukasi ini diperkuat melalui program Gemar Jariah atau Gerakan Bersama Mengubah Jelantah Jadi Rupiah yang menyasar lingkungan keluarga, sekolah, hingga instansi pemerintah.
3: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Bagi calon jemaah haji Kabupaten Purbalingga, jadwal pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 saat ini masih menunggu kepastian penetapan resmi pemerintah bersama DPR RI. Dalam usulan awal, BPIH yang ditanggung langsung oleh jemaah diperkirakan berada di kisaran 40% atau sekitar 42,9 juta rupiah. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 bagi calon jemaah haji Kabupaten Purbalingga belum dapat dilakukan karena jadwal pelunasan masih menunggu kepastian besaran biaya haji yang saat ini dibahas pemerintah bersama DPR RI. Hal itu dikatakan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenhaj Purbalingga, Desi Sukohartarto, bahwa pihaknya di Kemenhaj Purbalingga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pusat dan pelunasan baru dapat dijadwalkan setelah besaran BPIH disetujui. Desi menjelaskan pembiayaan haji tetap membagi beban antara jemaah dan pemerintah melalui nilai manfaat dengan besaran persentase pembiayaan tersebut juga masih menunggu persetujuan DPR RI. Desi juga menyebutkan pemerintah sebelumnya mengusulkan rata-rata BPIH 2027 sebesar Rp107.340.172 per orang. Dari angka tersebut, biaya perjalanan ibadah haji BPIH yang dibayarkan langsung oleh jemaah diusulkan sebesar 40% atau Rp42.936.000 lebih.
5: Terkait pelunasan, sampai saat ini belum ada kesiapan ya. Karena itu kan harus menunggu kepastian biayanya. Sementara saat ini kan Kemenhaj RI itu masih menggodok terkait biaya itu dengan DPR. Nanti kalau sudah disetujui oleh DPR dan disetujui Presiden, pasti tentunya akan segera dilakukan pelunasan penjadwalannya. Jadi ada persentase pembiayaan. Ada yang dibiayai dengan nilai manfaat, yang kita sering mendengarnya subsidi seperti itu ya. Ada yang nanti dibebankan ke jamaah. Itu nanti persentase yang tadi akan melalui persetujuan atau pembahasan biaya.
4: Desi menambahkan 60% atau Rp64.404.000 lebih diusulkan ditanggung melalui skema nilai manfaat. Adapun angka tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi besaran resmi BPIH 2027. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Untuk menekan angka tunggakan pajak kendaraan yang mencapai Rp3,3 triliun, Pemprov Jateng luncurkan program keringanan pajak serentak mulai 21 September sampai 28 Desember 2026. Masyarakat yang terlambat membayar pajak tidak perlu lagi membayar denda keterlambatan maupun tarif pajak progresif bagi yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Bapenda Jateng mencatat mayoritas penunggak pajak berasal dari pemilik kendaraan roda 2. Kepala Bapenda Jateng Muhammad Masrofi mengingatkan warga bahwa keringanan ini hanya berlaku pada penghapusan denda, sementara pokok pajak tetap wajib dibayarkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak tingkat kepatuhan warga Jawa Tengah yang saat ini masih berada di kisaran 54%. Masyarakat diimbau tidak menunda pembayaran hingga batas akhir Desember mendatang agar tidak mengantri di kantor Samsat. Mas Rofi menegaskan kalau uang pajak yang terkumpul akan langsung digunakan untuk membiayai fasilitas umum dan perbaikan jalan di wilayah Jawa Tengah.

0: Desa Tegowanuh, Kecamatan Kaloran, Temanggung meraih penghargaan dari BBWS Rayu Opak atas keberhasilan mengelola jaringan air irigasi secara swakelola. Rekan Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
1: Desa Tegowanuh di Kecamatan Kaloran berhasil meraih juara 2 dalam kegiatan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI yang diselenggarakan oleh BBWS Rayu Opak tahun anggaran 2026. Atas prestasi tersebut, Desa Tegowanuh mendapatkan bantuan berupa 1 unit pengolah beton dan gerobak dorong untuk membantu percepatan pembangunan di desa. Dalam hal ini, Kepala Desa setempat, Gati Barata Sayoga, mengatakan jika hal ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kedepannya.
2: Ya, mempertahankan apa prestasi itu lebih berat, tapi kami akan berusaha. Karena apa? Ini seperti prestasi ini kedepannya mesti dipikirkan oleh atasannya. Ya, masih banyak. Ini baru sebagian yang dibantu itu. Tapi dari awal tadi Bapak Bupati Pak Sukwan ngendika finansial desa itu sekarang terbatas sekali. Kalau kita tidak mengikuti regulasi, tidak begitu dekat dengan sumber dana ini, ya kita kesulitan. Harus kreatif tuh Mas. Nah itu, nah masih banyak. Ini baru sekitar masih kurang sekitar 3.000 sampai 5.000 meter lagi. Ini baru 2 dusun. Padahal kita itu ada 7 dusun. Tapi yang teraliri itu ada yang paling bagus itu ada 5 dusun. Pongangan, Karanganyar, Ngabean, Beran, dan Dalem. Daleman itu kelewatan semua. Jadi masih 5 dusun yang masih pada bocor, perlu rehabilitasi. Nah ini karena dana sekarang ini sangat terbatas sekali. Nah, satu-satunya jalan kita harus nembus lewat jalan ora rotowar tapi lewat jalan tol. Biar mudah-mudahan dengan prestasi ini dari pihak pendana ini senantiasa bisa puas dan kedepannya bisa berkelanjutan.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Terima kasih, Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Pengelolaan sampah regional di Purbalingga memasuki tahap studi kelayakan bersama investor Petronesia Global Holdings. Purbalingga memiliki nilai tambah karena pasar olahan sampah sudah tersedia. Selain mendukung kebersihan lingkungan, proyek pengolahan sampah menjadi RDF ini berpotensi mendongkrak retribusi daerah. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Purbalingga menyebutkan investor dari Petronesia Global Holdings melirik pengelolaan sampah di Purbalingga untuk skala regional yang masih dalam tahap penyusunan studi kelayakan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga Nurdin Lutofa bahwa investor berencana mengolah sampah di Purbalingga menjadi RDF dan kompos. Diterangkan Nurdin, sebagai langkah awal, investor telah meminta data terkait volume timbulan sampah di Purbalingga. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut signifikan dari pihak investor setelah permintaan data tersebut. Jika kerjasama terrealisasi, Nurdin menuturkan pengelolaan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan asli daerah PAD. Justru retribusi dinilai masih bisa berjalan dan berpotensi bertambah. Menurutnya Purbalingga juga memiliki nilai tambah karena sudah memiliki pasar untuk produk olahan sampah, salah satunya melalui kerjasama dengan Semen Bima, meski investor juga memiliki rencana penjualan kepada pihak lain.
4: Petronesia Global Holding Petronesia itu tidak sampai ke hilir ya, tidak sampai ke menghasilkan listrik atau apa ya, dia tetap keluarannya hanya RDF sama kompor. Kita kan sudah ada MOU dengan Semen Bima, itu salah satu poin plus kita itu. Tapi mereka sendiri pun punya plan ABC, kan retribusi tetap bisa jalan, malah bisa nambah layanan. Itu berarti kan bisa meningkatkan retribusi pendapatan daerah, bisa naik, tapi sampah selesai. Kalau petrolisia itu sistemnya pengolahan secara biologi.
3: Nurdin menambahkan jika rencana tersebut berhasil direalisasikan di Purbalingga, teknologi yang direncanakan bukan berupa pembakaran sampah. Adapun saat ini teknologi tersebut disebut belum diterapkan di Indonesia dan baru digunakan di wilayah Singapura dan Eropa. Fitri Hasana melaporkan.
5: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Penantian panjang warga Sambung Macan Seragen akhirnya terwujud setelah ruas jalan Bulu Cemeng sepanjang 711 meter resmi selesai direkonstruksi. Menariknya perbaikan ini juga dibantu gotong royong warga yang bersuadaya membangun talut pembatas jalan. Dari Seragen, Indah Anjani melaporkan.
6: Penantian warga terhadap perbaikan ruas jalan Bulu Cemeng Kecamatan Sambung Macan Seragen akhirnya mulai terwujud. Setelah puluhan tahun belum mendapatkan perbaikan, ruas jalan tersebut kini direkonstruksi sepanjang 711 meter dengan lebar 4 meter. Kondisi jalan yang kini lebih halus dan nyaman menjadi perubahan yang sudah lama dinantikan masyarakat. Hasil rekonstruksi ini ditinjau langsung Bupati Seragen Sigit Pamungkas SIPMA Selasa 15 September 2026. Bupati Seragen mengatakan perbaikan ruas Bulu Cemeng merupakan kelanjutan dari pembangunan yang telah dilakukan pada tahun anggaran 2025. Menariknya, pembangunan jalan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Masyarakat turut memberikan dukungan, salah satunya melalui pembangunan sebagian talut secara swadaya dan gotong royong. Keterlibatan warga ini menjadi wujud dukungan terhadap pembangunan sekaligus menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur di lingkungannya. Warga mengaku bangga melihat kondisi jalan yang kini jauh lebih baik setelah selama puluhan tahun menunggu perbaikan. Pemerintah Kabupaten Seragen juga masih akan melanjutkan upaya perbaikan ruas Bulu Cemeng. Sisa ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan akan diusulkan melalui anggaran tahun 2027. Perbaikan secara bertahap ini diharapkan semakin mendekatkan target penuntasan ruas-ruas jalan rusak di Kabupaten Seragen sekaligus memberikan akses yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Program kerja yang responsif serta mampu menjawab dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
7: Kita saat ini di ruas jalan Bulu Cemeng. Ini sudah jadi, sudah bisa dipakai oleh masyarakat. Yang mengejutkan, yang menggembirakan kita semua dari bagian pembangunan ruas jalan ini adalah masyarakat ternyata gotong royong membangun talut. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kabupaten membangun pengecoran jalannya, masyarakat menambahkan dengan membangun talutnya. Ini luar biasa sinergi antara kesuadayaan dengan anggaran pemerintah Kabupaten. Matur nuwun buat dulur-dulur warga Bulu Cemeng yang berpartisipasi dalam perbaikan ruas jalan Bulu Cemeng. Matur nuwun, semoga bermanfaat, barokah selalu, sehat selalu, selamat menggunakan jalurnya.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Seragen melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng Dalam Berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng Dalam Berita edisi berikutnya.
5: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
3: Kayu kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
2: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
2: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan

0: Love Scam. Love Scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
2: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
2: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Buat yang lagi gabut, jangan lupa nikmatin weekend serunya dengan nonton tenis gratis di Tenis A Turnamen 2026 tanggal 26 sampai dengan 27 September 2026 di Tenis Indoor Cilacap mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Saksikan keseruan turnamen tenis rekreasional, nikmati tenan makanan dan minuman, dan jangan lewatkan door prize menarik. Ajak keluarga, teman, atau pacar. Weekend lebih seru bareng Tenis A.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Berjaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam Sugeng Dalu warga bercahaya. Ya alhamdulillah ketemu maning ya lur ya. Dinar Bopon Kemis Wage. Wah, ngesuk bagian ge ya. Semoga-moga mengikiri kan lagi pada sehat waras bergas. Yang ya alhamdulillah sehat bisa ngancani maning tutulan maning namen doan. Melodi dangdut kenangan. Ya miki wis dibuka karo lagune Bang Haji Roma Irama ya. Yang cantik siapa yang punya? Yang punya yang bertanya asik. Esi ake mendoane sing liane pirang-pirang ya. Sing kepengin pesen mendoane langsung bae nang 08112605543. Utawane sing ado ya tetep bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyediakan.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Temuning Bukit Cinta gue Miki Lur ya. Kelangenane Pak Bos Seje Marjono sing nang Doplang ya. Sing melu pesen mendoane nang 08112605043. Moga-moga Pak Bos Seje Marjono panjang usia, sehat selalu nggih Pak Bos. Ya sing liane langsung bae karep munggah ge mumpung durung jam 10 wengi lur ya. War jam 10 wengi anak lelang mendoan. Nek dinarepo ya anak rintik-rintik sendu nggo ya. Mandandawa lho rintik-rintik sendu lho ya. Nek ora ana sing arep munggah ya wis ora apa-apa. Engko berarti sing siap mendukung lelang mendoane ya. Oh anak ge Bu Yati senang Banjaran jajal nyontak ketemu kepengen online apa ya Bu Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengetik tapi tangannya ini kesel ket nang grup.
0: Ah harus sangat tinggi malah anu mripate tamam panas.
1: Iya kadang-kadang malah dobel kok huruf aja.
0: Ya iyalah ngono wis wengi.
1: Wis tua.
0: Iya. Kepriwek Bu Yanti arep njaluk mendoan.
1: Oh iya, mendoane Mas. Sehat ya Mas?
0: Alhamdulillah sehat ge.
1: Mendoane ki ra nggo sing isi melek nang grup kowe. Mama Rizky, Mas Marjono, Mbak Dina apa ya sing isi melek. Mendoane Mas.
0: Ya.
1: Rongnya ubah lah, jangan wis wengi.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Luka di atas luka ana ora ya?
0: Luka di atas luka ngene vitamin apa ya?
1: Iya boleh lah.
0: Iya, ana kok.
1: Matur suwun, Mas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luka di atas luka. Berarti kudu diobati ge ya. Ketemune marah menari-nari di atas luka. Itu lingone Imam S. Arifin lur. Luka di atas luka yang ngene Mbak Ayu Evita Mala ya wis ya. Langsung tak kok klik nage Bro Buyati sinang Banjaran ya. Sing pesen mendoane 2000 tok. Ngirit ya Bu ya tanggal 2 ya.

0: Bikin ruang tamu nyaman sesuai versi kamu bersama Informa. Nikmati promo bikin set nyaman versi kamu. Hanya 8 jutaan rupiah per set. Sudah dapat sofa yang empuk, nyaman, dan kekinian. Pokoknya mantul. Nikmati berbagai benefit member Informa dan kemudahan pembayaran menggunakan poin. Segera kunjungi Informa Cilacap Lantai 2, Jalan Gatot Subroto, seberang RSUD Cilacap. Informa, furnishing with style. Bikin ruang nyaman sesuai versi kamu.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

Jam 10 pun jule sedikit ya lur ya. Sedikit kok. Ya iyalah wong anu tembe jam 10 pun jul 3 menit ya berarti sedikit lah ya. Nek 10 lah mandan akeh. Ki waya kang arta biasa ya lur. Lelang mendoan. Melodi dangdut kenangan. Sing pertama nyuarap takon di sit ge arep milih. Nanti kan ekon milih apa ge? Milih mendut apa milih jagung bakar ge. Lelang mendoane sing pertama kan Mbak Ayu Linda Karela ya. Mendut yang nyong ora gelem mendut lah senenge anu gemblong goreng.

Ser, iya, sing mili mendut berarti kon joget sampai pagi ya, nggo penjare gari turu. Sing loro ge ngene Mbak Ayu, Elin Tamaya jagung bakar, yo.

Iya, bisa rampung ya lur ya. Jagung bakar ya ge. Oh ala tembe dibakar malah urung ana sing pesen ge jagung bakar ya. Ya wis nyong matur nuwun ge sing wis padha dukung lelang mendoane ya. Sing pertama nyong ketemu karo Mbak Ayu Mustoli nge sing nang kuripan ge. Nyong milih nomor 1 Kang Arta mendut lah ya. Mendut yang mendat mendut mendoane Kang Arta iki ya. Angamin maskur sinang Bulaksari yang milih nomor 1 matur nuwun. Terus anak Kang Arjuna sinang Kroya yang milih mendut mendoane. Nyong pada laporan ngawai mendut ngawaine gemblong goreng. Mama Rizky sinang Petarangan Kemranjen yang milih jagung bakar baik Kang Arta ben anget ge karo genene ya karo genene tansi. Sing penting genine aja dimplok ya mak ya panas temenan engko malah ngglodok kabeh lambene. Babe Sukar sing nang Jalan Lombok ya milih nomor loro berarti ki Mama Rizky karo Babe Sukar milih nomor loro. Maksud Jamar Jono Pak Bos milih nomor 1 ya alhamdulillah. Terus Bu Yati sing nang Banjaran ya milih nomor 1. Ya wis, berarti akeh banget ki ya sing milih mendut. Padahal nyong arep muterna kudu mendut tapi gemblong goreng. Matur nuwun singis badan dukung lelang mendoane melodi dangdut kenangan yo joget sampai pagi engko kari penyiar yang bleng aja ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sedaya kayak lah, kami kisi buka tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai ki nomere.
4: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung ngeku, rene nduk ki ayo ana. Woi, kok terlalu kaya lagi ya.
5: Bro, aku ana keperluan nyur kami di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resat pompane budep, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lah terus kepriwe?
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 94.3 Berjaya FM balik bahas untuk Cilacap mumpung tesi jam 10 pun jule lor rolikur menut ge ya. Rolikur menut lah. Semutan mendut bae. Rolikur menit ge lur ya. Genyong migi muterna tak berdaya sing diklangenani nang Bu Wiwi sing nang jalan Semeru Cilacap. Ya wis nyo langsung ketemu ben ge karo Kang Arjuna. Sugeng dalu Kang Arjuna.
1: Halo Mas Arta.
0: Nggih. Pripun?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penduane 2000 wae lah.
0: Iya, 2000 ya
1: sih. Turu.
0: 2000 langsung.
1: Itu ora, Mas?
0: Entuk langsung dimplok tapi lah ya.
1: Remukane wae ra apa lah. Pala seneng remukane ngirit.
0: Iya wis.
1: Aku berkuaret. Penduane jagung bakar melase Mama Rizki kuwi.
0: Iya ya. Elin tambah ya, lagi mau. Oke lah.
1: Ya, jagung bakar ya Mas.
0: Ya.
1: Salam salam ya Mas. Tapi Tolinga, tapi Sutar, Pak Adono, siapa?
0: Pak Seja.
1: Pak Seja Mas Adono di Palang ya.
0: Ya di Pala Doplang. Ya.
1: Pak Tarjan, Pak Katin. Kumbang Asmara, Mamano, Tante Sahra, Mama Rizki Petarangan, ini kabem KPWI lah sing lagi mau dia mendoan nih percaya. Kanggo Mas Arta, tetap juga nanti di Barbono. Sehat selalu Mas Arta, matur nuwun Mas, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Kang Arjuna sinang keroya ya nang burine wong Banyumas ge kemranjen sugeng dalu mak.
2: Sugeng dalu Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendoane lah.
0: Ya pira.
2: Rong blin rong jeblek tapi utang.
0: Rong jeblek si pira.
2: Rong lembar.
0: Oh rong lembar sing amba-amba iki Bapak.
2: Ya iya tapi dutang ya.
0: Ya wis ora apa-apa lah.
2: Lah dutang iki anu kok wis kae anu kang telung umat tetagan.
0: Wah, cok undangan bain ya lah.
2: Ya mbok menawa mantu putune apa nyepiti putune kan anu bisa kue.
0: Lah ngger kana si mikir, ngger ora mikir sih kepriwe.
2: Ya ora mikir ya. Ora apa-apa.
0: Ya wis dadah iki ya.
2: Ya iya jere itep-itep kae sedako tapi urung rila kae kowe. Aduh. Lah wong jenenge anu wong kondangan kan sedako urung rila mbok.
0: Iya ya. Ngarep-ngarepna baleke iki ya balike ya.
2: Aduh. Ya iya wong jenenge wong anu barang gawe beya anu kae.
0: Ya jek
2: ngeteng rubine karo pacine.
0: Ya jek gede-gede. Ayo. Paling Pak.
2: Iya iya iya.
0: Paling-paling ku rijo mbok lah, nyung yang ngerti.
2: Ya model wong desa ya biasane ijone ya ijo sing kae anu gambar wong.
0: Iya, tambahi warna oranye siji.
2: Iya. Ya karo abang-abang masalah ta ajeng anu aja kuwe.
0: Hah? Apa iya lah?
2: Ya iya malah sing akeh anu sing pelwira gue anu wong gak. Wong ora gablek.
0: Aduh. Dilala.
2: Ya, kembalikanlah dia anu Mas Arta.
0: Kembali

0: Janganlah dia. Anu wis minggat malah kon balik.
1: Lu yang jajal sih.
0: Esik yang mutan Bali apa ora iki ya?
1: Esik yang mutan apa ora kayu gue.
0: Ya wis engko jajal tak takokna.
1: Wah, ngono bae takona sapira mah bae kowe.
0: Wong anu wis dikubur. Asep kok wis dikubur lah.
1: Iya. Iya, tapi kan anu miliki.
0: Aku ya medeni teman.
1: Iya, wis lah bakana sing nanggurine maning kok demen ge.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Salam bae. Salam kanggo sing SMP anu SI melek bae lah, sing wis turu ya wis lah masak krungu.
0: Ya ora mungkin krungu.
1: Ya. Kanggo Bunda Mustolinga, kanggo Bunda Kinan, terusan Tang Arjuna Kroya. Wedeneng wingi ora keton penampakane Kang Arjuna jajalan lagi ngapa ndak berutuk lah.
0: Wingi apa?
1: Ya iya mbok ora ana sing jeneng Arjuna mbok.
0: Wingi sing nang kana maksud e.
1: Oh iya.
0: Enang rame-rame gue ya.
1: Apa anu ora gelem medun kayangan mbok kowe.
0: Ayo wingi si tapat jere. Si tapat. Lah
1: iya ora medun kayangan kowe.
0: Masih nang
1: ya tanggo Babe Sukar Pak Sejemarjono Mas Dimas ya moga-moga sehat selalu. Ya tanggo kabehan bae lah sing isi nyimak mandane Mas Arta.
0: Ya.
1: Moga-moga ya Mas Artane sehat selalu rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta aja kelalen kowe.
0: Ya Mak.
1: Engko tak maning lah.
0: Ya engko tak guga ge asep iramane.
1: Ya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bayar tuh Jan. Wis yo, guys, sing kepengin jagung bakar langsung tak bakarna jagungnya ya. Pesennya mendoan malah njaluke jagung bakar. Dodole mendoan maksudnya. Murah meriah jagung bakar 500.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Sebut saja aku Sandi. Dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Sudah 2 tahun lebih aku mencarimu, Rani. 2 tahun yang rasanya seperti seumur hidup. Aku masih ingat hari kamu pamit pindah ke Sumatera. Dengan senyum yang kamu paksakan, biar aku gak khawatir. Kamu bilang cuma sebentar. Kamu janji akan mengabari aku. Tapi setelah hari itu semuanya hilang. Nomormu mati. Alamatmu tak pernah bisa kutemukan. Bahkan kabar tentangmu seolah ikut lenyap di telan jarak. Setiap kota ku datangi, setiap wajah yang sekilas mirip kamu selalu membuatku berhenti sejenak. Aku kira itu kamu, Rani. Aku kira semesta lagi main-main sama rinduku. Aku nyari kamu di pasar, di terminal, di tepi pantai tempat kita dulu pernah bicara tentang mimpi. Tapi yang kutemui cuma angin dan bayangan yang tak bisa kuajak bicara. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa kamu masih di sana? Atau dunia sudah memisahkan kita dengan cara yang tak bisa lagi kuperbaiki? Aku lelah, tapi aku belum bisa berhenti. Ada bagian dari diriku yang masih yakin kamu akan kembali. Entah dalam bentuk kabar, surat, atau sekedar mimpi yang terasa nyata. 2 tahun ini mengajariku bahwa kehilangan yang tak pernah jelas ujungnya jauh lebih menyakitkan dari perpisahan apapun. Kalau kamu bisa dengar aku sekarang, Rani, tolong beri aku tanda sekecil apapun. Aku hanya ingin tahu kamu masih ada.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta Bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, Nak?
5: Enggak, Bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap ge wayah Kang Arthur gugutan ya lur ya. Wala ge malah temben dongol ge Mama Rohima sing nang jeruk legi apa ya. Mendoane 5000 Kang Arthur nggo sing pada lagi ngrungokna mendoan. Moga-moga ya pada sehat kabeh alhamdulillah ya. Takan semene ben Kang Arthur guli ngancani dedolan mendoan ya lur. Ngesuk insyaallah ketemu maning. Sugeng dalu sugeng istirahat. Radio Berjaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jalan.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, saya Solihun, penyuluh agama, dapat menemani aktivitas para pendengar sekalian. Seraya berdoa, mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, Udu'uni Astajib Lakum. Artinya, berdoalah kamu sekalian, aku nanti mengijabah, mengabulkan kepada kamu sekalian. Dengan ayat ini, maka pada dasarnya kita diwajibkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait berbagai macam kebutuhan kita, bahkan untuk pencerahan problem kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rupanya di dalam surat yang kita semua hafal, ada satu ayat yang berbunyi Allahus Samad. Jadi Allah tempat bergantung, menggantungkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan doa, maka yang menjadi syarat dari diterimanya doa itu, salah satunya adalah luqmatul halal, yaitu yang dimakan oleh yang memanjatkan doa itu adalah sesuatu yang halal. Mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya dari kata itu, maka orang yang terbiasa kemudian memakai sesuatu yang haram, maka praktis bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata kita lebih hati-hati di dalam makan, di dalam minum, di dalam berpakaian, semuanya harus yang halal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, kemudian mendapati orang yang sedang berdoa. Mereka kelihatan khusyuk, kelihatan sungguh-sungguh di dalam

bagi kita bagaimana yang dimakan, yang diminum, yang dipakai adalah sesuatu yang halal. Kemudian selanjutnya adalah di dalam berdoa kita juga harus serius, sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tanggung di dalam memintanya bernada tanggung misalnya. Jadi betul-betul adalah total meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya adalah adanya ikhlas. Artinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kepada yang lain-lain. Karena boleh jadi memintanya itu berstandar ganda. Kepada Allah minta, kepada selain Allah juga minta. Nah, ini bakal menjadi kendala justru ketika memintanya bukan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi teknik. Ketika seseorang berdoa, maka tekniknya adalah yang pertama yaitu membaca salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang pendek maupun ungkapan-ungkapan yang panjang di dalam salawat tadi. Bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini yang panjang. Ada pula yang pendek dengan Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Tetapi bahwa doa itu yang pertama adalah diawali dengan salawat. Yang kedua adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji ini karena kita mau meminta, sehingga setidaknya lebih pantas memuji daripada mencela. Masa ada orang mau minta diawali dengan mencela? Ini yang mau ngasih kira-kira ya. Keberatan. Tetapi kalau ungkapannya adalah memuji, ngalem kepada yang dimintai, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka praktis dikabulkan doa tersebut. Kemudian barulah setelah baca salawat orang baru mengungkapkan tentang apa yang menjadi konsentrasi dari permintaannya. Misalnya, apakah dia minta diampuni dosanya misalnya. Apakah minta dia dilunaskan hutang-hutangnya misalnya. Apakah dia minta diluluskan di dalam ujiannya atau ujian masuk kerja. Semuanya itu adalah permintaan-permintaan. Kemudian setelah adanya permintaan ini, maka kemudian ditutuplah lagi dengan doa salawat itu. Sehingga dengan permintaan atau permohonan yang diapit oleh dua salawat itu di awal dan di akhir, maka doa itu akan kabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa itu nanti hanya akan bergantung di langit sampai dengan seorang yang berdoa membaca salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian jangan lupa ketika kita berdoa tetap menyertakan adanya salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian bahwa ketika kita berdoa

0: juga selayaknya mengangkat kedua belah tangan yang dekat dengan wajah. Tidak kemudian ditaruh di atas bubu, sehingga seperti orang yang doanya tidak serius, memintanya ini tidak sungguh-sungguh. Jadi betul-betul diangkat kedua belah tangannya, pundaknya sejajar dengan telapak tangan itu, sehingga dengan demikian menyiratkan adanya akan dikabulkannya doa yang kita panjatkan dengan sebuah keseriusannya. Nah, ketika doa itu selesai, maka kemudian diusapkanlah kedua tangan tersebut ke wajah dari yang berdoa. Dikandung maksud bahwa karena banyaknya permintaan-permintaan dan doa yang dipanjatkan, maka kemudian barokahnya banyak sekali yang ada di tangan orang yang berdoa. Setelah itu kemudian diusapkan ke wajah, dalam arti bahwa barokah yang ada di dalam tangan ini kemudian semuanya tumpah di wajah, karena wajah merupakan anggota badan yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain-lain. Dengan demikian, maka sempurnalah sudah apa yang terkait dengan masalah doa ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: sertifikasi halal di Cilacap tembus 16.000. Borong prestasi di 3 kampus ternama, siswa SMA Negeri 1 Maos buktikan taji inovasi generasi muda.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM Usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Redi Gadian, berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Cilacap mencatat capaian tertinggi program sertifikasi halal gratis atau Sehati di Jawa Tengah. Hingga Agustus 2026, sebanyak 16.426 sertifikat halal telah diterbitkan untuk pelaku usaha di Cilacap. Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPHRI Beni Cahyadi dalam sosialisasi pembentukan ekosistem halal di Hotel Azana Asia Cilacap pada Rabu 23 September 2026. Pada tahun 2025, Cilacap juga berada di posisi teratas dengan 20.188 sertifikat halal atau 9,85% dari total capaian Jawa Tengah sebanyak 204.966 sertifikat, sedangkan hingga Agustus 2026, capaian Cilacap mencapai 16.426 sertifikat atau 8,26% dari total 198.838 sertifikat di Jawa Tengah. Beni mengatakan, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan ekosistem halal yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendukung, dan masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya menyangkut status suatu produk, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas usaha dan perluasan pasar. Dia menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Menurut ketentuan tersebut, produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang memang dinyatakan tidak halal. Beni juga menyebut, Indonesia berada di peringkat keempat dalam State of Global Islamic Economy atau SGIE Report 2025. Indonesia menempati peringkat pertama untuk sektor fashion, peringkat ketiga makanan halal, serta media dan rekreasi, dan sejumlah sektor lainnya. Sementara itu, PJ Sekda Cilacap Anissa Febriana mengatakan, Pemkab Cilacap akan terus mendorong pengembangan ekosistem halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurut dia, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha. Karena itu, pemerintah membutuhkan data mengenai jumlah pelaku usaha yang sudah bersertifikasi maupun yang masih perlu didampingi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Jawa Tengah Ika Efrilia, Kepala Bapeda Cilacap Imam Jauhari, serta Kepala DPK UKM Cilacap Oktrivianto Subekti.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pria berinisial T, 62 tahun, diamankan polisi karena diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik warga Kesugihan Cilacap. Pelaku awalnya meminjam motor korban dengan alasan untuk mencari padi. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu mengatakan kasus tersebut terungkap setelah korban melaporkan kejadian itu ke Polsek Kesugihan. Pelaku awalnya meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mencari padi. Namun setelah motor dikuasai, kendaraan tersebut justru dipindah tangankan kepada orang lain sebagai jaminan utang tanpa seizin pemiliknya. Wendy menjelaskan korban dan pelaku sebelumnya memang sudah saling mengenal. Sejak Februari 2026, pelaku beberapa kali meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna putih bernopol R3587F milik korban. Setiap meminjam, pelaku membayar uang kepada korban dengan hitungan Rp50.000 per hari. Motor tersebut biasanya dikembalikan kepada korban setelah digunakan. Namun, pada Sabtu 30 Mei sekitar pukul 08 waktu Indonesia Barat, pelaku kembali mendatangi warung milik korban. Saat itu pelaku mengendarai sepeda motor milik korban dan meminta izin untuk kembali meminjam kendaraan tersebut. Pada Senin 1 Juni, pelaku kembali datang ke warung korban menggunakan mobil pick-up. Pelaku kemudian memberikan uang Rp50.000 kepada korban. Dua hari kemudian, korban mencoba menghubungi pelaku, namun nomor telepon korban ternyata telah diblokir oleh pelaku. Korban kemudian berusaha mencari keberadaan pelaku dari bulan Juni hingga Agustus 2026, tetapi tidak mendapatkan kabar. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesugihan pada 19 September 2026. Kemudian petugas mendatangi ke lokasi dan berhasil mengamankan pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp14 juta. Adapun kendaraan yang dilaporkan berupa satu unit Honda Vario 125 warna putih tahun 2015 dengan nomor polisi R3587F. Pelaku kini dijerat dengan pasal 492 KUHP dengan atau pasal 486 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan warga Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap yang menghadapi keterbatasan akses air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespon kondisi ini, keluarga besar pekerja PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap berkolaborasi dengan relawan Pertamina Peduli atau RELPI, baik itu Zaka Pertamina atau Basma, komunitas Roda Patra, dan Panitia Bulan Energi menghadirkan program Wakaf Sumur Cerdas Energi. Ini dilakukan dengan pembangunan sumur bor dan pemasangan tandon air berkapasitas 1.000 liter bagi musola, baitu salam, dan warga Desa Cipari. Edukasi ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan energi secara bijak, termasuk dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya air yang tersedia di lingkungan sekitar. Area Manager Communication Relations and CSR RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian keluarga besar pekerja Pertamina Patraniaga RU Cilacap terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses air bersih selama musim kemarau. Menurutnya, keberadaan sumur bor dan tandon air diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas kebutuhan air bersih saat ini, tetapi juga dapat dimanfaatkan dan dijaga keberlanjutannya oleh masyarakat. Aminuddin, selaku perwakilan Musola Baitul Salam dan penerima bantuan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh keluarga besar pekerja PT Pertamina Patraniaga RU Cilacap beserta para mitra pelaksana program. Melalui program tersebut, Pertamina Patraniaga RU Cilacap tidak hanya berupaya membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa akses air bersih, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran mengenai penggunaan energi dan sumber daya secara bijak. Dengan demikian, manfaat bantuan diharapkan dapat terus dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: tuku?
1: Walah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
4: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Prestasi membanggakan kembali diukir para pelajar Cilacap di tingkat nasional. Tim siswa SMA Negeri 1 Maus berhasil memboyong sejumlah penghargaan ilmiah dalam rangkaian kompetisi nasional di UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sepanjang September 2026. Capaian gemilang tersebut diraih melalui inovasi terdepan di bidang lingkungan dan infrastruktur keberlanjutan. Di ajang Industrial Innovation and Engineering ISEI Competition atau Integral 2026 yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Yogyakarta, tim SMA Negeri 1 Maus yang beranggotakan Rafa Setianugraha dan Zahra Cindy Pramusinta sukses menyabet gelar juara pertama. Kemenangan diraih berkat karya bertajuk Kelima Pave, sebuah rekayasa material paving block berbasis limbah faba dan titanium dioksida yang dirancang untuk memitigasi polusi udara. Tidak hanya itu, pada hari yang sama Minggu 20 September 2026, tim SMA Negeri 1 Maus lainnya yang diwakili Fahri Al-Ghifari dan Rafa Setianugraha juga berhasil menyabet gelar tim terfavorit dalam ajang Innovation 5.0. Di Universitas Airlangga Surabaya melalui gagasan inovasi material serupa berbasis pemanfaatan sisa pembakaran batu bara. Sebelumnya, pada pertengahan September, dua perwakilan SMA Negeri 1 Maus juga sukses menembus babak final ajang Spatialize Universitas Gadjah Mada di mana Rafa Setianugraha berhasil dinobatkan sebagai The Best Presentation. Kepala SMA Negeri 1 Maus, Ari Sugiharto, memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras para siswanya. Keberhasilan ini membuktikan bahwa generasi muda daerah mampu bersaing dan memberikan solusi nyata bagi permasalahan lingkungan di tingkat nasional.
3: Lintas Bercahaya.
4: Pemerintah Desa Cijati menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbang Des sebagai langkah krusial dalam menata dan menyusun arah pembangunan desa untuk beberapa tahun ke depan. Forum ini secara khusus membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPD tahun 2027 sekaligus menyusun daftar usulan untuk RKPD tahun 2028 agar perencanaan pembangunan berjalan selaras dan berkesinambungan. Kegiatan yang berlangsung di Desa Cijati tersebut dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu, Agus Priharso bersama jajaran Forkopimcam, Timus Renbang Kecamatan Cimanggu, serta pemerintah dan perangkat Desa Cijati. Berbagai usulan dan kebutuhan nyata warga dicermati secara mendalam untuk menentukan skala prioritas pembangunan tahun 2027 serta menghimpun kebutuhan yang diajukan lewat DURKPD 2028. Camat Cimanggu Agus Priharso menegaskan pentingnya forum Musrenbang Des ini agar setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan. Melalui perencanaan terpadu dan sinergi antar unsur ini, pembangunan di Desa Cijati diharapkan tidak hanya lebih terstruktur, tapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian dan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
3: Lintas Bercahaya.
4: Sebagai langkah aktif mendeteksi dini penyakit menular maupun tidak menular, ratusan warga desa Panulisan Barat, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan Active Case Finding atau ACF lewat pemeriksaan rongsen dada dan cek kesehatan gratis pada Senin lalu. Tim kesehatan berhasil mengidentifikasi sejumlah potensi masalah kesehatan warga sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Ari Windi Hardanu menjelaskan bahwa screening secara aktif sangat penting agar penanganan medis bisa dilakukan secepat mungkin. Dari total 104 warga yang hadir, sebanyak 103 orang menjalani pemeriksaan rongsen. Hasilnya, petugas menemukan 6 warga terindikasi suspek TBC yang kini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel dahak lanjutan melalui tes cepat molekuler. Meski belum ditemukan kasus positif TBC, tim medis mendapati 5 warga mengalami kardiomegali. Satu warga mengalami efusi pleura, serta memberikan terapi pencegahan TBC kepada 7 warga yang memenuhi kriteria. Selain penyakit menular, layanan cek kesehatan gratis juga mencatat 27 warga mengalami hipertensi dan 4 warga terdeteksi diabetes mellitus. Seluruh warga yang terindikasi memiliki masalah kesehatan tersebut telah diberikan edukasi serta dirujuk untuk melakukan pemeriksaan berkala di puskesmas tempat.
3: Lintas Bercahaya.
4: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM 58 tahun tetap jadi terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Del.
1: Iya, Mas Sigit.
0: Maafin aku ya, Pak.
1: Kenapa?
0: Karena hubungan ini gak bisa kita teruskan.
1: Kenapa seperti itu?
0: Aku dijodohkan dengan yang dia.
1: Aduh.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat datang. Kamu nembak RT yang wilanak ke ya.
7: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak ke aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam.
9: Ya
7: enak, ya mau buat
8: cicit-cicit.
7: Kalau
8: petanyong
7: ya.
8: Ini rokok yang cukai ini pak polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai ini nganggut cukai palsu. Apa mani nganggut cukai bekas. Kalau cukai sing orang diberuntungan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
9: sedaya kayak larang tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa liyai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liyane. Tapi ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini menjadi temen bro.
9: Temen bro, nama demi lah gue.
8: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Gini nomornya.
10: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku,
11: aku ada keperluan, kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Sayur.
0: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah. Kak, nyok berambang mang ibu lah.
4: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja, nyok ngaruh gole tahu kia lah.
0: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
4: cenglu,
0: bonceng telu.
4: Bu Siti, kaya mbok anak Erika,
0: jor lah, wis tayang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
3: Tun,
2: ini.
3: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok Ujan. Ya.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
5: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, mbok.
5: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong-prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngene nagi. Orta yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
6: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
5: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
4: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Duh, larane.
6: Tahan, Mak.
3: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
6: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
7: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
6: Matur nuwun Damkar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta